0: Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Kan aku pakai aja senang, biasanya kalau gak ingin sekolah. Kalau senang dari alat ini, apa yang sering kita pakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini, Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan
4: sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
10: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
9: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
10: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
11: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
10: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
12: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
13: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loe Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepas dari Loe Munding di halaman KPIH Alifwan. Harapannya lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu adanya matur-matur.
12: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
14: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.

0: 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada

0: masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil, biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang penting waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katong pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja kita ikuti bersama dinamika Warta Berita Sentral. Ya, untuk pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, bersama kami tim Nunukan Pagi, kami ajak Anda bergabung di program Opini Publik edisi hari ini.
1: 3 Pro 1 Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia memiliki bahasa dan dialek yang berbeda-beda. Ini tidak lepas karena Indonesia memiliki beragam suku, adat, bahasa, dan juga budaya. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Dapat dikatakan, dialek adalah perbedaan dalam persatuan dan kesatuan dalam perbedaan. Namun, tidak dapat dipungkiri, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa nasional. Karena itu sudah menjadi identitas bangsa Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: Masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas di program Opini Publik. Saatnya Anda dengar dan bicara di RRI pendengar. Kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi pagi hari ini. Silakan untuk di via interaktif kami 0811-5311-945 ya. Informasi atau juga barangkali ada aspirasi opini yang ingin Anda sampaikan terkait bincang-bincang kita yang kami hadirkan untuk pagi hari ini, boleh silakan ya. Di via SMS, WhatsApp juga silakan Anda bergabung. Untuk di via telepon kami juga buka on air biar kita nanti bisa diskusi bersama seperti apa nih untuk melihat saat ini situasi kondisi di Nunukan seperti apa ya. Informasi kami tarik dari rangkuman reporter kami pendengar terkait ruang edukasi anti narkoba. BNN telah memiliki ruang edukasi anti narkoba untuk generasi muda mengkampanyekan kreatif mengenai bahaya narkoba. Dan tentunya dari BNN telah membangun suatu platform digital yang digemari anak muda remaja yang bernama Ruang Edukasi Anti Narkoba atau disingkat REAN. Di mana disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian, ruang edukasi anti narkoba atau REAN ini memiliki aplikasi di mana para generasi muda dapat berekspresi, memberikan edukasi melalui aplikasi kepada teman sebaya mengenai bahaya narkoba, dan tidak harus berbentuk ruangan ya fisik bangunan, namun diberikan fasilitas melalui jaringan internet di mana generasi muda di Kabupaten Nunukan ingin berkreasi mengenai narkoba dapat mengakses REAN.id yang ada di BNN. Jadi saat ini lebih dipermudah seperti itu ya, dengan dapat menjangkau seluruhnya untuk kegiatan-kegiatannya melalui satu aplikasi platform digital yang juga diberi nama REAN.id. Silakan untuk Anda pendengar memberikan aspirasi barangkali seperti itu, atau ada hal-hal juga yang ingin disampaikan masih terkait ruang edukasi anti narkoba, atau ada adik-adik kita nih yang juga sudah menggunakan aplikasi REAN.id ini dari BNN, kemudian apa yang di terima seperti itu, manfaat apa yang didapatkan dari bergabungnya, atau juga untuk Anda yang menggunakan platform digital dari BNN ini ya, apakah juga untuk di dalamnya ada edukasi-edukasi atau juga sosialisasi manfaat lainnya yang didapatkan, kemudian bagaimana mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi, lebih menyampaikan atau tampilan yang menarik, menarik minat untuk mereka ini membuka platform digital ini, aplikasi REAN.id ini, agar mereka juga ketahui, wah banyak sekali hal-hal menarik yang mana ini sekaligus memberikan edukasi, pembelajaran terkait bahaya narkoba ini. Silahkan ya bergabung bersama kami di 0811-5311-945. Boleh untuk langsung di via telepon, yang ingin bergabung di SMS, WhatsApp juga silahkan, kami tunggu partisipasi Anda.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 nunukan.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Pendengar, masih informasi seputar ruang edukasi anti narkoba. Dan hal berikut juga disampaikan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan, Anton Suryadi Siagian, ya, di mana ia menyampaikan kepada generasi muda ini kemungkinan sudah mengetahui juga sabu dan ganja melalui internet, ya. Namun perkembangan narkoba saat ini bukan hanya terkait sabu atau ganja, ya, serta ekstasi saja, tetapi lebih ke pada vape yang saat ini lagi ngetren di kalangan anak muda. Dan kembali diungkapkannya, menghirup sabu melalui hidung atau snorting adalah salah satu metode yang paling berbahaya. Meski demikian, belum mengetahui kandungannya, belum ada mendapatkan informasi secara akurat, ya. Yang diketahui saat ini adalah vape sudah tidak lagi melalui mulut namun melalui hidung. Oleh sebab itu, BNN melarang keras penggunaan vape atau rokok elektrik karena itu menjadi media di dalam penggunaan narkoba. Kami update informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi topik bahasan kita bersama di program Opini Publik pagi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah update informasi bersama kami, yang sudah tersambung juga di 0811-5311-945. Terima kasih partisipasi Anda. Kami akhiri untuk di program Opini Publik. Selanjutnya, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kami ajak Anda untuk update informasi di program Musik dan Informasi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026, ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Bersama kita mencatat Indonesia.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Budi, aku isap rokok lagi.
7: Kenapa, Tono?
6: Kok tahu bahaya dari rokok ke tidak?
7: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Aku paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
6: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
7: Apa?
6: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
7: Yuk, kau.
6: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru, terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
7: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
8: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mendengar, hingga pukul 10 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi, ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya. Kali ini informasi dari rangkuman reporter kami terkait pemerintah Kabupaten Nunukan menilai posisi strategis Nunukan sebagai wilayah terdepan NKRI harus dimaksimalkan untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus mendukung pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2026 dengan tema transformasi Nunukan menjadi New Economic Hub. Dan pendengar, menurut Hermanus, lebih dari 72% wilayah Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan negara. Dari total luas wilayah sekitar 14.000 km persegi, sekitar 10.000 km persegi berada di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Lebih lanjut dijelaskan, Nunukan memiliki empat karakter geopolitik berbeda, mulai dari Pulau Nunukan sebagai pemerintahan dan ekonomi, Pulau Sebatik ya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian kawasan daratan besar di Kalimantan hingga wilayah dataran tinggi Krayan yang berbatasan dengan Sabah dan Sarawak. Namun demikian, pembangunan kawasan perbatasan dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan pelayanan publik dan pembangunan dasar dibanding wilayah tetangga di Malaysia. Meski demikian, ia optimis Nunukan ini memiliki peluang besar untuk berkembang karena posisinya sebagai kawasan perbatasan dan juga strategis Ibu Kota Nusantara IKN, sekaligus pintu gerbang ekonomi baru di wilayah utara Kalimantan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga mengawali kebersamaan kita di program Nunukan pagi ini dengan ragam informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya kami hadirkan untuk Anda.
0: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. tulang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.

0: Hai teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Nunukan sebagai perwakilan dari berbagai agama untuk menjaga keharmonisan demi toleransi antar umat beragama. Oleh sebab itu dilaksanakan pertemuan atau coffee morning bersama pemerintah daerah. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan FKUB ini adalah salah satu forum yang menjaga stabilitas, kondusivitas dalam berbagai bidang di Kabupaten Nunukan. Dan pendengar, pertemuan ini juga sebagai instrumen untuk memetakan sebagai mitigasi suatu alarm untuk melihat apa yang menjadi atensi di tengah masyarakat Nunukan. Dan ia juga berharap dengan adanya sinergi kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang merupakan sarana untuk bisa masuk ke akar rumput sehingga Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten yang aman, damai, harmoni, tidak ada satu permasalahan yang prinsip. Kembali ditekankannya agar seluruh masyarakat Nunukan tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang semestinya tidak terjadi. Kami update informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi informasi dari rangkuman reporter kami untuk pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini juga sedang update informasi bersama RRI Nunukan. Boleh ya, untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, informasi barangkali boleh nih seputar seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, atau saat Anda keluar rumah, olahraga barangkali seperti itu ya, atau ke pasar, ada informasi penting yang ingin Anda kabarkan, sharing boleh. Di sambungan kami 0811531945, informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Kanal informasi

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sedikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami hadirkan satu informasi terakhir di program Musik dan Informasi kali ini, masih dari rangkuman reporter kami terkait kembali pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan dengan permasalahan klasik, yakni masuk ke Malaysia secara ilegal. Disampaikan Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Ihsan, pemulangan pekerja migran Indonesia ke Kabupaten Nunukan dengan menggunakan anggaran Konsulat Jenderal RI Tawau, setelah tiba dengan selamat mereka ditampung di Rusunawa, kemudian di asesmen atau pengambilan data untuk kepulangan mereka ke daerah asal. Jikalau ada keluarga yang ingin membiayai, dipersilahkan untuk ongkos tiketnya. Kembali disebutkannya, pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal sebanyak 106 orang, tinggal lebih masa sebanyak 29 orang, kasus narkoba 17 orang, dan kriminal lainnya 5 orang. Kemudian 123 laki-laki dewasa, 25 perempuan dewasa, 5 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Selain itu pendengar, rincian daerah asal dari Kalimantan Utara 37 orang, Sulawesi Selatan 92 orang, Nusa Tenggara Timur 18 orang, Sulawesi Barat 7, Sulawesi Tenggara 1, Nusa Tenggara Barat 1 orang, dan dari Sulawesi Tengah 1 orang. Kembali ditegaskannya, ada juga yang mempunyai biaya ataupun dari keluarga mereka yang membiayai BP3MI, mempersilakan dan dilaksanakan karena ingin cepat berjumpa dengan sanak keluarganya. Oleh sebab itu, para keluarga yang membelikan tiket untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara BP3MI Kalimantan Utara masih menunggu proses pendataan dan mengajukan siapa saja ingin kembali ke daerah asal karena menggunakan biaya negara. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter kami. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk pagi hari ini di edisi siar hari Kamis 14 Mei 2026. Kami akhiri kebersamaan kita di program musik dan informasi, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga bersama kita di 0811-531-1945. Juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan di 3 frekuensi wilayah kita, wilayah Nunukan, Sebatik, dan juga Krayan. Terima kasih kebersamaan Anda. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, Anda boleh bergabung bersama kami untuk mengirimkan informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing di 0811-531-1945. Baik, bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas, saya Wina, didampingi operator kami ada Ricky, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan siang yang bertugas hari ini. Terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah apa sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berapa.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Bu, ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.

0: Tiga Pro Satu Nunukan.
1: Lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
2: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
3: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur.

0: Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang Sakti Mandraguna. Yupai Semaring tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semaring. Dan sejarah mengenai Yupai Semaring ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semaring merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, Sakti Mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semaring juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semaring bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semaring di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semaring sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon, pada satu kesempatan, Yupai Semaring mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semaring mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semaring. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semaring selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semaring di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan mereka lah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semaring memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semaring ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
0: Konon, setelah Yupai Semaring meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semaring, bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semaring.
1: Ya, memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya, sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka untuk pintu gua itu, ya, persis di tebing gunung Yupai Semaring itu, sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yupai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar gunung Yupai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama lembah Yupai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lombawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yupai Semaring, Lombawan.
0: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yupai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yupai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu. Dan selain itu gunung dan gua tempat Yupai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yupai Semaring.
0: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yupai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
0: Gunung Yupai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yupai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yupai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yupai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik. Karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yupai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yupai Semaring. Ingat ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
0: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yupai Semaring.
2: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yupai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yupai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya. Itu harapannya kita.
0: Demikian cerita tentang Gunung Yupai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

0: sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Tahukah Anda, kejar paket adalah singkatan dari kelompok belajar yang merupakan pendidikan pelengkap dari pendidikan formal. Kejar paket terdiri dari paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi orang yang putus sekolah ataupun yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Bagi yang ingin mengikuti kejar paket A, B, dan C, harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM resmi di Departemen Pendidikan Nasional, sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Pro 1 Nunukan, kanal

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, itu maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

0: Selamat siang pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada, kembali lagi di suasana siang hari ini bersama saya Angel menemani Anda di Nunukan Siang. Dan apalagi untuk Anda semua yang berlibur di hari ini, karena hari ini merupakan momen spesial bagi seluruh umat Kristiani, ya, hari peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan juga pastinya seluruh umat Kristiani hari ini juga beribadah di gereja dan baru selesai. Oke, selamat berkumpul bersama keluarga di rumah setelah semuanya beribadah di gereja, mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus di hari ini. Dan besok juga masih libur, ya, libur bersama pastinya. Jadi selamat menikmati momen-momen libur ini dengan berbagai kegiatan Anda hari ini, atau juga berbagai pertemuan yang Anda ikuti. Kemudian juga menikmati hobi-hobinya. Kemarin gak sempat bertemu dengan keluarga hari ini, atau juga besok bisa, ya, lagi kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan juga ibu-ibu yang lagi masak di rumah juga, selamat mempersiapkan masakan spesial untuk santap siang dengan keluarga, karena hari ini semuanya pada libur, ya. Oke, kembali nanti beragam informasi juga kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya.
1: This is Heats. Here we go.

0: Itu tuh.
1: Yang mana saya?
0: Yang mana?
1: Itu tasnya cantik.
0: Yuk ke situ yuk. Yuk ke situ lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget saya ini. Imut sekali. Lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cinta lah.
0: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Pendengar, hari ini 14 Mei 2026 menjadi hari peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi seluruh umat Kristiani di berbagai wilayah. Hari besar keagamaan ini memperingati peristiwa Yesus Kristus terangkat ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Nah, dalam ajaran Kristiani, momen kenaikan Yesus memiliki makna spiritual yang mendalam karena menjadi simbol penguatan iman dan juga harapan. Peristiwa tersebut juga diyakini sebagai bagian dari perjalanan menuju turunnya Roh Kudus pada perayaan Pentakosta. Perayaan kenaikan Yesus umumnya diisi dengan ibadah, doa bersama, dan juga perayaan Ekaristi di gereja. Selain itu, banyak umat Kristiani memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan pesan damai dan doa kepada keluarga.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, eh gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris, Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow block, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tipunya? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Soccer Association

0: Klub gagal mendapatkan lisensi di Sirkuit ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 96,3
1: Pro 1 Nunukan.
2: Pro 1 Kanal Informasi

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

puja-puja bangsa. Di sana, tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain gitu. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada seperti itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan, adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur, apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, tidak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk mengamankan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Batulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir, kita nggak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka. mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera, seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kabupaten Daya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya?
1: Iya.
2: Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah kadang kalau sudah terbiasa.
2: Tidak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering, sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru saat ini tuh meninggal. Meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di Kabupaten Daya sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum punya, belum bisa untuk meninggikan rumahnya, mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana, atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu, artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesangkutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi, dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah tuh.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nunukan adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, di mana kabupaten ini cukup strategis, baik darat maupun laut. Nunukan juga tempat persinggahan barang dan jasa, serta orang yang ingin bekerja ke Malaysia. Begitu banyak orang-orang dari luar daerah yang datang ke Nunukan untuk bekerja ke Malaysia, yang juga harus melalui pelabuhan internasional Tunung Taka Nunukan, seperti dari Sulawesi, Jawa, NTT, dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Semuanya tak terlepas dari pemeriksaan bea cukai Nunukan. Namun kita dengarkan seperti apa tugas dan fungsi bea cukai Nunukan.
1: Pada intinya tugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang institusi ini merupakan institusi di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh seorang eselon 1, yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tapi begini Mas, selanjutnya fungsi yang lebih mendalam lagi adalah yang pertama, perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, kemudian pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan juga. Yang kedua, yaitu mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang pelayanan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan juga. Selanjutnya yang keempat, kami dari Direktorat Jenderal Bea Cukai juga memberikan bimbingan teknis, supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, kemudian pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, untuk fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pertama, meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan juga yang tepat sasaran. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik, impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur, kepabeanan dan juga serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal. Yang ketiga, melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan atau pencegahan masuknya barang-barang impor dan keluarnya barang-barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan atau dibatasi oleh regulasi. Selanjutnya, melakukan pengawasan kegiatan impor, pengawasan kegiatan ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya, serta secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas. Kemudian yang terakhir adalah dengan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. Selanjutnya adalah membatasi, mengawasi dan atau mengendalikan produk cukai guna menunjang pembangunan nasional.
0: Bea Cukai Nunukan sendiri juga mempunyai target dan penindakan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan kinerja yang harus dicapai dalam melakukan pengawasan, penjagaan, pengamanan, dan penindakan yang ada di wilayah perbatasan.

0: perbatasan Indonesia dan Malaysia, di mana wilayah yang cukup strategis bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan perdagangan ilegal melalui jalur-jalur tikus yang begitu banyak, baik di darat maupun di laut.
1: Beberapa target yang mungkin bisa disampaikan di sini, yaitu dari sisi penerimaan pada tahun 2020 ini, kami Bea Cukai Nunukan ditargetkan untuk penerimaan sebesar 6.931.000.000 dan telah tercapai sebesar 9.066.000.000 rupiah. Dengan perincian mungkin sebagai berikut, biaya masuk yang telah tercapai adalah 3.625.000.000 rupiah dan biaya keluar 5.440.000.000 rupiah. Sehingga sampai dengan saat ini dari periode Januari sampai dengan Mei telah terrealisasi sebesar 130,8%, Mas. Kemudian tadi dari sisi penerimaan ya, selanjutnya ini dari sisi pengawasan, kami juga ditargetkan melaksanakan operasi pasar sebanyak 5 kali, kemudian patroli laut 8 kali, patroli darat 8 kali yang sudah menghasilkan 40 penindakan. Penindakan itu berupa mungkin ya saya sampaikan sekalian. Yang pertama yaitu terkait penindakan balpres atau mungkin istilahnya di sini cap karung ya Pak ya. Itu menghasilkan satu penindakan. Kemudian ada penindakan terhadap daging, ada 4 penindakan. Kemudian penindakan terhadap hasil tembakau. Hasil tembakau bisa meliputi rokok, kemudian ada cerutu, ya kan. Itu sudah menghasilkan 18 surat bukti penindakan. Selanjutnya adalah penindakan terhadap hewan dan bagian tubuh sudah menghasilkan 2. Kemudian selanjutnya adalah penindakan terhadap mesin atau spare part ada 1. Kosmetik ada 2. Kemudian narkotik, prekursor dan zat psikotropika ada 1 penindakan. Yang penindakan terakhir adalah tekstil dan produk tekstil ada 11. Jadi total keseluruhan ada 42.
0: Di wilayah yang cukup strategis ini, begitu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya dengan mengatasnamakan bea cukai untuk mengelabui korbannya yang membawa barang dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pada umumnya dan terkhusus wilayah Nunukan dengan meminta uang untuk ditransfer ke rekening oknum tersebut agar barang bawaan korban aman masuk dalam perjalanan ke Indonesia.
2: Jadi untuk penipuan yang dilaporkan tahun 2018 itu mencapai 1.463 kasus satu Indonesia. Ya. Terus kalau untuk yang 2019 itu 1.501 kasus. Sedangkan untuk yang tahun 2020 itu dari 1 sampai 31 Januari itu sudah mencapai 283 kasus. Satu bulan saja sudah mencapai segitu. Kalau perhitungan matematikanya mungkin sampai Desember nanti mungkin sampai 3.000 kasus. Tahun 2020 mungkin sekitar bulan Maret itu cuman ya itu Mas, kita taunya itu informasinya dari luar. Jadi yang bersangkutan korbannya sendiri juga tidak melaporkan ke kantor kita. Jadi ibaratnya dari orang luar, bener enggak ini ada bea cukai yang minta uang segini untuk meloloskan barangnya? Jelas penipuan. Kita tidak pernah sama sekali untuk menyuruh transfer ke rekening pribadi ataupun kita menghubungi pakai nomor HP pribadi. Nah, sedangkan di sini terjadi seperti itu gitu.
0: Begitu banyak masyarakat yang kurang paham tentang barang-barang kiriman sehingga mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan aksinya sehingga terjadi modus penipuan.
2: Untuk ininya sih biasanya seperti ini Mas, kekurang pahaman masyarakat dalam informasi mengenai baratnya, mengenai barang kiriman atau barang kedatangan penumpang apa segala macam seperti itu. Jadi kurang pahamnya masyarakat. Terus kedua, masyarakat kita juga panik kalau misalkan dihubungi saya dari bea cukai, takut langsung gitu. Belum lagi nanti di situ ada ancaman dari pelaku bahwa ibaratnya kalau tidak membayar akan disanksi pidana 10 tahun dengan denda sekian puluh juta. Takut lagi kan, itu ide yang menjadi modusnya, menimbulkan modus untuk terjadinya penipuan itu, Mas.
0: Jadi masyarakat perlu tahu bahwa sebelum mengambil barang kiriman atau barang bawaan dari luar negeri, masyarakat harus mencari tahu informasi atau pengaduan dari bea cukai agar tidak terjadi penipuan ketika membawa barang bawaan atau barang kiriman di dalam perjalanan dari luar negeri masuk ke Indonesia.
1: Intinya dari kami sendiri, kami sudah menyediakan layanan pengaduan melalui www.facebook.com garing bea cukai atau melalui Twitter @biacukairi. Kemudian Instagram juga ada kami, Instagram @biacukairi. Kontak senternya juga ada 1500225. Eh, khusus untuk nunukan ada juga Instagram @biacukai.nunukan. Kemudian untuk Facebooknya Facebook @biacukai.nunukan. Twitter juga ada @biacukai.kppc.nunukan. Untuk nomor WA-nya juga ada, Mas.
0: Dengan wilayah yang cukup strategis, begitu banyak pelanggaran yang sering terjadi, baik narkoba, miras, sembako, gading gajah, dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendominasi adalah narkoba dan barang bekas yang didatangkan dari luar negeri di Asia Tenggara, seperti sepatu, celana, dan baju bekas.
1: Pelanggaran yang biasa dilakukan terjadi di Nunukan terkait balpres, Mas, barang-barang bekas memang pangsa pasarnya tinggi. Dan menurut informasi juga, kita juga kembangkan masih dengan teman-teman APH, kita lama-lama mengetahui jalurnya, jalur distribusinya, misalnya dari Tawo, transit dulu ke Nunukan, bisa didistribusi atau disebar ke tempat-tempat lain, misalnya seperti Makassar, Pare, ya, seperti itu. Modusnya yang berjalan sampai saat ini seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika jalur-jalur itu diperketat, tentunya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pergerakan lain di jalur-jalur tikus, pengawasannya agak-agak kurang. Ya bagaimanapun juga namanya otak-otak kriminal itu di sini ditutup, kesana tutup, mencari tempat-tempat kelemahan-kelemahan titik-titik yang sekiranya bisa dimasuki. Kalau dalam balpres ini kan kondisinya bekas, Mas. Kalau kondisi bekas itu harus memerlukan izin dengan transaksi perdagangan itu terkait. Kemudian itu yang pertama. Sebenarnya ini kalau di bea cukai bukan ada istilah barang larangan pembatasan. Batasan itu, tapi dibatasi jumlahnya. Kalau yang balpres ini, kalau di bea cukai ibaratnya sudah barang haram lah, larangan, Mas. Karena kita nggak tahu ini baju bekas, kemudian tas bekas, sepatu bekas ini yang dibawa masuk ke dalam Indonesia ini besi atau tidak, siapa yang menggunakan, bagaimana riwayatnya seperti apa, itu yang bahaya. Tentunya membawa banyak sekali virus-virus, ya kan, tidak menutup kemungkinan sebenarnya virus-virus corona, kemungkinan virus itu yang lain kan di daerah jalan lingkar itu kan banyak yang jual-jual. Kadang ini barang baru atau bekas, saya pikir kecurigaan saya sebagai petugas bea cukai, itu barang-barang bekas yang masuknya lewat jalur-jalur yang tadi saya sebutkan itu. Bajunya murah, tasnya murah.
0: Bea cukai Nunukan juga mempunyai beberapa pos yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti yang ada di Sepati adalah pos kantor bantu, di Kerayan pos pengawasan, dan di Pelabuhan Tunun Taka adalah kawasan kepabean.

Pendengar RRI Nunukan, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini. Dan untuk Anda semuanya siang ini yang tengah menikmati waktu istirahatnya atau juga baru selesai menikmati santap siang dan saatnya bersantai, sambil Anda bersantai juga beragam informasi nanti kami hadirkan untuk Anda pada Warta Nunukan siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan ya, setelah Warta Nunukan siang kami juga akan hadirkan lagu-lagu dangdut spesial buat semuanya di hari libur ini biar semakin semangat ya, walaupun cuacanya sangat terik hari ini, tapi di beberapa tempat juga terlihat agak-agak mendung ya. Jadi apapun itu hari ini, walaupun di tempat Anda di beberapa tempat panas, kemudian juga beberapa tempatnya lagi agak mendung, tapi kita harus tetap menikmatinya, mensyukuri apapun hari ini.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Minggunya dua kali, KM Katalia sama hari Senin, KM Pantokrato hari Jumat. Makanya kita sih sekitar mungkin 80%-an tergantung dari Sulawesi sekarang ini.
2: Jadi semakin tingginya angka kematian ibu karena kanker serviks ya dan kanker payudara, jadi screening itu memang sedang gencar-gencarnya.
0: Sari berita. Karantina nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening sebelum dikonsumsi masyarakat nunukan. Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Dokter Bidan Indonesia nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Karantina Nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi masyarakat Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara Satuan Pelayanan Nunukan yang melakukan pengawasan terhadap arus logistik produk tumbuhan yang masuk ke Pelabuhan Turuntaka. Mengingat ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nur menjelaskan, berdasarkan data lapangan, sekitar 80% produk tumbuhan yang beredar di Nunukan berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadiran karantina di pintu masuk pelabuhan untuk memastikan bahwa seluruh komoditas tersebut telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Jadwal pengawasan dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu, mengikuti jadwal kedatangan kapal swasta dari Parepare. Setiap hari Senin, petugas fokus pengawasan pada muatan KM Katalia. Sementara pada hari Jumat, pengawasan KM Pantokrator untuk menjamin tidak ada celah bagi masuknya komoditas yang tidak terstandarisasi.
2: Satu minggunya 2 kali, KM Katalia sama hari Senin, KM Pantokrator atau hari Jumat. Makanya kita sih sekitar mungkin 80%-an tergantung dari Sulawesi sekarang ini.
1: Hasil pengawasan di lapangan seperti apa, Pak?
2: Untuk pengawasan di lapangan untuk produk-produk pertanian berupa tumbuh-tumbuhan itu, memang selama ini kan kita ada namanya setiap produk pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang masuk ke wilayah Nunukan itu harus ada sertifikat karina dari daerah asal atau daerah pengeluaran Parepare.
1: Jenis komoditas yang masuk sangat beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras hingga komoditas hortikultura. Berbagai jenis sayuran seperti tomat, cabai, dan kubis, serta buah-buahan seperti jeruk, mangga, semangka, dan melon. Menjadi muatan rutin yang diperiksa oleh petugas karantina guna memastikan kesesuaian dokumen dan kondisi fisiknya. Menariknya, Effendi mencatat adanya peningkatan signifikan pada pengiriman buah-buahan kategori premium, khususnya semangka dan melon. Peningkatan permintaan tersebut dipicu oleh mulai jalannya program makan bergizi gratis di wilayah Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran karantina juga krusial dalam mendukung keberhasilan program nasional melalui penyediaan bahan pangan yang sehat.
2: IMBG itu memang berpengaruh, Pak, sekarang, Pak. Cuma memang kalau buah-buahan memang berpengaruh. Jeruk, semangka, itu sama melon sekarang kan banyak didatangkan dari Sulawesi. Kalau dulu kan sebelum ada kegiatan itu kan kita konsumsi untuk daerah sini sudah cukup. Tapi sekarang memang kebutuhannya tinggi. Itu.
1: Untuk mempercepat pelayanan, karantina kini telah menggunakan sistem pemantauan digital yang terintegrasi secara daring. Data keamanan dari pelabuhan asal Parepare telah diterima oleh petugas Nunukan bahkan sebelum kapal bersandar. Dengan sistem tersebut, efisiensi waktu pemeriksaan meningkat tanpa mengurangi ketelitian dalam mendeteksi potensi ancaman hama penyakit. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Bidan Indonesia Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Laporan Salma Amin.
3: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi perempuan di Nunukan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Pelayanan kesehatan tersebut digelar bersamaan dengan program KB gratis bagi pasangan usia subur. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari IBI ke-75 yang dilaksanakan serentak di Kalimantan Utara. Ketua IBI Ranting Nunukan, Rina Diningtia Sawitri, mengatakan kasus kanker serviks di Nunukan menjadi perhatian. Untuk itu, deteksi dini sangat penting agar penyakit bisa diketahui lebih cepat.
4: Jadi, semakin tingginya angka kematian ibu karena kanker serviks ya, dan kanker payudara, jadi screening itu memang sedang gencar-gencarnya. Jadi, kenapa kita gabungkan dengan kegiatan KB, karena kita sekaligus merangkul kaum wanita dan wanita usia subur untuk melakukan pemeriksaan. Kanker serviks di Nunukan itu sudah sangat banyak korbannya, kanker payudara juga begitu, sehingga kita perlu deteksi.
3: Rina menjelaskan pemeriksaan dilakukan menggunakan metode HPV DNA yang dinilai lebih akurat, sebab pemeriksaan dilakukan melalui laboratorium dan ditangani oleh bidan terampil.
4: Cara pemeriksaannya ini HPV DNA ini lebih bagus dari IVA. Kalau IVA kita hanya melihat, kalau HPV DNA ini kita mengambil lendir sekret, nanti diantar ke rumah sakit untuk diperiksa laboratorium. Jadi mirip dengan pap smear. Ya, cuma bisa dilakukan oleh bidan dan tenaga bidan yang terlatih.
3: Ia juga mengimbau perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan reproduksi. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Salma Amin melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis membantu mendeteksi risiko penyakit pada guru SD Negeri 002 Nunukan. Laporan Ferry Herdiansyah.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru meliputi tekanan darah, kadar lemak darah, dan screening penyakit tidak menular. Sejumlah guru diketahui baru pertama kali menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
6: Dan alhamdulillah manfaatnya tadi ya. Ya tentu sangat dirasakan yang pertama, manfaatnya positifnya pasti dirasakan pertama oleh sasarannya dalam hal ini yang guru-guru yang kita lakukan pemeriksaan kesehatan atau penapisan screening tadi ya. Dan betul-betul tidak ada yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan sepanjang hidup, ada juga yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan yang sama.
5: Program cek kesehatan gratis juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran guru terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Puskesmas Nunukan menilai deteksi dini penting untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular. Hasil screening menemukan sejumlah guru memiliki kadar lemak darah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa guru juga mengalami kondisi prehipertensi yang berisiko berkembang menjadi hipertensi.
6: Jadi tadi itu banyak tidak sedikit temuan-temuan berisiko kadar lemak yang tinggi di dalam darah ya, itu teman-teman kita. Kemudian tekanan darah tadi yang prehipertensi yang bisa menuju ketika tidak dilakukan cerdik, budaya cerdik, tidak ditanamkan germas gitu ya, tidak lakukan olahraga rutin, kelola stres, hindari asap rokok, kemudian makan membatasi gula garam lemak, bila itu tidak diindahkan ya faktor resiko penyakit tidak menular tentu sangat mengancam. Okay.
5: Puskesmas Nunukan mendorong guru menerapkan pola hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan berkala juga diharapkan rutin dilakukan untuk mencegah risiko penyakit lebih serius.
7: Ferry Herdiansah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pemeriksaan kesehatan guru dinilai penting untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru dilakukan melalui screening kesehatan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Program tersebut bertujuan mengetahui faktor risiko penyakit lebih cepat sejak awal. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
6: Ya tentu sangat penting ya, nah, karena bisa mendeteksi atau menapis resiko penyakit tidak menular, tentu cepat diketahui beresikonya, tentu cepat juga diberikan penanganan atau tindak lanjut atau intervensi sesuai kebutuhan gitu ya.
5: Penyakit tidak menular menjadi ancaman apabila tidak terdeteksi sejak awal melalui pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan juga membantu menentukan penanganan suatu kondisi masing-masing peserta screening. Sebagian peserta hanya memerlukan perubahan pola hidup sehat untuk menekankan faktor risiko penyakit. Namun beberapa peserta membutuhkan terapi tambahan agar kondisi kesehatannya tetap stabil dan produktif.
6: Ketika berisiko, ada yang cukup dengan pengubahan pola atau lifestyle-nya, gaya hidupnya saja, ada yang memang sudah harus dilakukan tidak hanya mengubah gaya hidup tetapi juga memberikan terapi ya, tambahan obat-obatan untuk mengontrol tetap stabil begitu biar aman produktif begitu.
5: Puskesmas Nunukan mendorong guru rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Edukasi pola hidup sehat juga terus diberikan melalui program gerakan masyarakat hidup sehat. Dari Nunukan Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, RRI Pro 3 terus mengendarai untuk Indonesia.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan menghimbau seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan belanja pemerintah di dalam daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan menghimbau seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan belanja pemerintah di dalam daerah. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha serta memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala KPPN Nunukan, Kuku Budiwasono menjelaskan bahwa optimalisasi belanja pemerintah di dalam daerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal.
10: Saya juga selalu mengimbau nih kepada teman-teman KPA supaya belanjanya jangan keluar provinsi atau keluar dari Nunukan, usahakan belinya di sini ya, gitu ya. Kalau beli barang-barang ya kan online sini juga ada.
9: Ia menambahkan penggunaan anggaran di dalam daerah juga memperkuat perputaran ekonomi di Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut dinilai mampu mendorong perkembangan usaha serta pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Kenapa kalau belanja dari luar, Pak?
10: Manfaatnya, ekonominya yang merasakan luar. Misalnya nih, beli di Jakarta ya. Iya, yang merasakan manfaat ekonominya pengusaha-pengusaha Jakarta. Sementara teman-teman di sini, toko-toko di sini, vendor di sini, ya tidak merasakan. Itu makanya kami imbau kalau ada di Nunukan, ya beli di Nunukan saja. Iya. Tapi ekonominya bisa dirasakan masyarakat sini. Itu secara simultan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di sini.
9: Meski demikian, percepatan realisasi anggaran juga menjadi poin utama. Setiap satker diminta melakukan penyerapan anggaran lebih awal agar dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan Deli Tareri.
12: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robina Hak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat, dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
13: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
12: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
14: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan bangsa dan negara, menjadi wajah kedaulatan sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
12: Lanjut ia sampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Delita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nurukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Karantina Nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening sebelum dikonsumsi masyarakat Nunukan. Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Bidan Indonesia Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Siang, Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, selamat siang untuk Anda semua yang baru bergabung bersama kami, baik itu di FM 96,3 MHz, untuk di wilayah Nunukan juga di Sebatik di FM 91,5 MHz ya. Juga di wilayah Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Lagu-lagu dangdut kembali hadir di segmen Pro Dangdut. Biar kalian semua yang suka lagu-lagu dangdut, juga semua pendengar RRI Nunukan, biar lebih semangat lagi di suasana hari libur ini ya. Oke, kali ini lagu-lagu dangdut hadir untuk Anda hingga pukul 16 nanti. Selamat mendengarkan.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Pro 1 nunukan.
3: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5, menurunkan risiko depresi. 6, meningkatkan sistem imun tubuh. 7, menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8, membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Permisi, Pak.
1: Ya, masuk.
0: Bapak panggil saya, Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
1: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah, Pak? Jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.

0: Dekat dulu sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat, lihat itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Enam kopi unik hanya ada di Indonesia. Indonesia punya racikan kopi menarik dengan keunikan bahan dan penyajiannya yang khas hanya ada di Indonesia. Yang pertama adalah kopi Tabalek Aceh. Kopi ini disajikan dengan gelas dalam posisi terbalik. Yang kedua, kopi takar Mandailing Natal. Disajikan dengan cangkir dari batok kelapa yang sudah dibersihkan. Ketiga, kopi Talua Padang. Disajikan dengan tambahan sebutir kuning telur pada kopi. Yang keempat, kopi Jos Yogyakarta. Racikan kopi yang dicelupi arang panas. Yang kelima, kopi kawah daun tanah datar. Dibuat dari seduhan daun tanaman kopi seperti teh. Dan yang keenam, kopi durian Lampung. Racikan kopi ditambah buah durian. Sudah pernah merasakan yang mana?

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Pro 1 nunukan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
6: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Iya, harus gitu. Kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

0: Wah, wah, kulihat tas kamu baru nih ya.
1: Iya dong, biar lebih berkelas.
0: Padahal lebih berkelas lagi kalau kamu gunakan produk lokal tahu.
1: UMKM?
0: Iya, produk lokal kan juga nggak kalah kerennya nih dengan produk luar. Apalagi kita juga bisa membantu meningkatkan perekonomian wilayah dengan memajukan UMKM kita sendiri loh.
1: Ah iya kah?
0: Iya dong, mempromosikan produk UMKM lokal bisa dengan dari media sosial kita sendiri. Selain itu, kita juga bisa follow akun mereka. Terus, dengan dukungan UMKM, kita juga bisa menyumbang kontribusi untuk UMKM lokal, misalkan mengadakan pelatihan yang berguna untuk kesejahteraan mereka. Dan tentunya, ada baiknya nih kita membeli dan menggunakan produk UMKM lokal.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Kindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk

0: kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
1: Sudah banyak yang meninggal.
0: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
0: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nah, nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
4: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapubud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan.

0: semacam rekomendasi, nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
2: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk jururawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada jururawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
2: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuah. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita akan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi. kasih ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa Mbak, supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:39 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang IBI dan akan gencarkan deteksi dini kanker serviks. Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi perempuan di Nunukan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Pelayanan kesehatan tersebut digelar bersamaan dengan program KB gratis bagi pasangan usia subur. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari IBI ke-75 yang dilaksanakan serentak di Kalimantan Utara. Ketua IBI Ranting Nunukan Rina Dinintiasa Witri mengatakan kasus kanker serviks di Nunukan menjadi perhatian. Untuk itu, deteksi dini sangat penting agar penyakit bisa diketahui lebih cepat. Rina menjelaskan, pemeriksaan dilakukan menggunakan metode PHPV DNA yang dinilai lebih akurat sebab pemeriksaan dilakukan melalui laboratorium dan ditangani oleh bidan terampil. Sementara itu, pendengar, ia juga menghimbau perempuan untuk rutin pemeriksaan kesehatan reproduksi. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu deteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.

0: dari siang dari jam 2 mungkin sampai malam karena antusiasnya sangat banyak sekali karena di sini bukan hanya tinju amatir saja tapi bisa juga untuk membuat unprop amatir profesional influencer juga bisa. Jadi influencer para artis, para DJ, para apa bisa juga bertanding di area itu. Nanti kita akan melihat karena kenapa kita ramu seperti itu? Karena kalau kita tidak ramu nanti antusiasnya tidak terlampau menggema. Ini yang kita ambil. Karena kan sekarang banyak yang para influencer atau misalnya artis itu banyak sekarang bertinju. Dari hal-hal tersebut positifnya kita ambil bahwa nanti kita selingkan. Ada petinju-petinju yang junior sampai yang senior kita akan pertandingan di area tersebut. Jadi bisa melihat ada keramaian di influencer atau di artis-artis, tapi ada juga petinju yang benar-benar untuk mencari prestasi untuk merah putih. Itu tujuan dari Perbati Indonesia dan kebetulan yang menangani adalah Perbati DKI Jakarta. Begitu Mbak Safari. Mbak Safari.
1: Iya. Baik, jadi tidak hanya dengan atlet-atlet saja, ini para masyarakat juga bisa ya, apalagi influencer bisa juga bisa ikut. Oke, mungkin kalau nama-namanya sudah ada Pak, yang sudah fix ikut, seperti itu.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung untuk mendengarkan Banjar Nusantara ya.

0: Tas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya, Dedi. Halo, selamat sore Bang Dedi.
1: Halo, selamat sore Seno, apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya di Samarinda situasi cuacanya?
1: Cuacanya kota Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Wah, nggak bisa pulang dong habis ini ya.
1: Sudah reda.
0: Oh, sudah reda.
1: Iya.
0: Baik. Bang Dedi, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Balikpapan, Seno.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter pertalite dan solar pun diamankan. Berikut laporannya.
2: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
3: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
2: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afeni melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan, ada rekan saya Jubaida. Selamat sore, Jube.
1: Iya, selamat sore, Seno.
0: Gimana kabarnya di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau di Tarakan, tadi siang lumayan hujan deras banget, Seno. Tapi sore ini sudah mulai cerah ini, Seno.
0: Wah, padahal utara dengan timur agak jauh ya. Padahal ini sama cuacanya, habis hujan juga ya.
1: Baik. Okay.
0: Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, Seno, informasi terkait dengan 61 pejabat baru resmi dilantik oleh Wali Kota Tarakan ini.
0: Baik, silakan juga informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno dan pemirsa dan pendengar, sebanyak 61 pejabat, administrator, pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan resmi dilantik dan Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat terutama untuk kepala sekolah. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon konsul, sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Khairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
2: Ada beberapa yang pejabat yang sudah diajukan. Seperti kepala sekolah ini, ada dua persetujuan lembaga yang harus diikuti. Pertama, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya, tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon konsul. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan. Setelah Kementerian Pendidikan setuju, bahwa kita ajukan kepada BKN. Nah, di BKN pun juga ada yang kemarin dikembalikan, jadi putar-putar terus, maka diubah-ubah terus. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Khairul juga menekankan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selain mengelola guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga dipercaya mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang langsung masuk ke rekening sekolah. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga mengingatkan program revitalisasi sekolah yang dananya langsung ke rekening sekolah. Khairul meminta harus dikelola secara transparan. Karena itu, Khairul berharap amanah yang diberikan ini dapat dipegang dengan baik. Di tengah efisiensi anggaran, Khairul juga meminta seluruh pejabat memiliki semangat hemat dan tanggung jawab hingga hari terakhir bertugas. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Khairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seno, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju ke RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Seno.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang Rusdi?
1: Ya, cuaca untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi memang panas terik. Kurang lebih sudah 2 minggu ini, rekan Seno.
0: Oke, agak paro-paro nih suara Bang Rusdi ini ya.
1: Iya, dampak El Nino.
0: Baiklah. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita hari ini?
1: Informasi hari ini berkaitan terkait tentang karantina Nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit, rekan Seno.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Isa Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026 sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan, dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
3: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap. Dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
3: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan, kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
2: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpy skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi di Nunukan. Ya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Halo, selamat sore, Mbak Faiza.
1: Halo, Seno, selamat sore.
0: Iya, gimana Banjarmasin?
1: Banjarmasin baru saja diguyur hujan yang cukup deras,
0: Seno. Hujan juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus hari ini, Seno.
0: Baik, silakan Mbak Faiza informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
2: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
4: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
2: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Setelah sesi pagi dan siang, rangkaian misa terakhir rencananya akan berlangsung pada pukul 17.30 Wita sore nanti. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Seno kembali ke Setiarsono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Faiza Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya, Muhlisin, menyampaikan bahwa saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
2: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya, Mukhlisin, menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di sini.

0: kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penginputan. Nah, dari penginputan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk paspor.
1: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
2: Terima kasih, Pak. Pelayanan
3: cepat ya. Bapak melihat online atau apa?
2: Lewat online.
3: Daftarnya di rumah dulu?
2: Daftarnya tadi kesini dulu. Karena kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Datang dulu kesini.
3: Oke. Ada pesan nggak pada pelayanan sini? Bagaimana harapannya?
2: Harapannya kalau pelayanan sudah bagus. Kan lebih. Karena nggak apa, kita keselamatan. Cuma apa ya, kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
1: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
4: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan.

0: Jabatan Perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukan duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Sampah kerap menjadi masalah di Indonesia, di mana sampah dituding kerap menjadi masalah lingkungan hidup dan masalah berbagai sumber masalah penyakit. Rata-rata manusia membuang sampah 1 kilo per hari, kebanyakan berupa sampah plastik. Padahal, jenis sampah ini sulit hancur dan butuh waktu sampai satu abad agar sampah plastik ini hancur sendirinya oleh alam. Bisa dibayangkan, seperti apa kerusakan yang ditimbulkan oleh sampah plastik apabila sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Pada tahun 2019 lah, awal mula Ibu Amelia memulai daur ulang sampah. Di tangan Ibu Amelia, sampah bisa diubah jadi rupiah. Tentu bukan dengan sulap atau sihir, namun skill yang dimiliki.
1: Sekitar tahun 2019. Awal 2019. Ya. Itu sebenarnya dari mula-mula itu terbentuk karena saya ikut juga dengan Bu Ruby yang memang Paputuaran Nunukan. Beliau kan selalu kalau ada memang seminar-seminar saya ikut. Jadi berkat bimbingan beliau kami bentuklah itu UKM sebenarnya itu UKM Sampah Berkah. Jadi beliaulah yang membimbing, akhirnya terbentuklah itu. Dan memang jalurnya beliau juga yang ngasih tahu. Misalnya Bu Amel nanti larinya ke sini, larinya ke sini. Akhirnya ada sudah izin usaha.
2: Ada jalurnya dikasih.
1: Ada jalur ya. Jadi kalau kita memang mau mendirikan apa-apa itu, terutama UKM memang harus ada bimbingan.
2: Betul.
1: Kita ini rata-rata walaupun misalnya kita punya pendidikan, kalau bukan tempat kita atau bukan kerja kita pasti meraba-meraba. Akhirnya enggak tahu apa-apa. Betul. Jadi memang harus ada perhatian dan bimbingan dari orang-orang yang lebih tahu. Nah itu sebenarnya bimbingan kita dari DLH untuk menyadari sebenarnya. Kalau bimbingan untuk buat-buat ini belum. Jadi kalau untuk pembuatan-pembuatan itu sebenarnya otodidak aja.
0: Sampah itu pun ia dapatkan dari tetangga yang ia pesan agar untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Ia pun membelinya dan mengambil sendiri di rumah tetangganya. Setelah sampah terkumpul, barulah sampah itu dipilih-pilih dan diolah. Beberapa sampah plastik dipilih, dilebur, dan dipilah menjadi beberapa macam kerajinan seperti plastik pop es, sabun, dan kopi menjadi berbagai macam kantung tas.
1: Biasanya begini, misalnya rumah si A misalnya seperti itu kan. Nanti kalau ada sampahnya, kasih ya, simpan-simpan aja dulu, nanti saya datang gitu kan. Biasanya itu di sebenarnya saya bayar juga, ditimbang misalnya berapa beratnya, ditimbang enggak selembar-selembar, biasanya berkarung. Kira-kira sudah ada setengah kilo atau seperti itu baru saya ambil. Nah, biasanya dibayar itu harganya itu kadang sampai Rp200, Rp500 seperti itu. Kalau sampai 5.000, 4.000-an begitu, 10.000 begitu ya butuh sampai sekarang karena sampah ini kan murah harganya.
0: Produksi pertama yang dilakukannya adalah sampah koran yang bisa dibuat menjadi guci atau sejenisnya. Karena terbentur kurangnya sampah koran yang ada, maka ia pun berinisiatif menggunakan sampah plastik seperti plastik kresek yang jarang digunakan pengrajin lainnya. Karena dengan kresek ia bisa membuat kantung tas laptop dan kantung HP. Produksi ini pun membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 1 minggu dengan satu barang yang sudah jadi atau siap dijual.
1: Kalau untuk produksi kami pada awalnya itu biasanya pertama sampah kertas.
2: Sampah kertas.
1: Atau koran. Yang pertama kami buat pada saat itu adalah sampah koran yang dibuat, saya belum sempat bawa contohnya.
2: Itu dijadikan apa itu?
1: Dijantikan guci sebenarnya, guci-guci.
2: Guci ya, sampah koran ya?
1: Sampah koran dijadikan guci atau sejenis yang ada guci-guci yang kayak dilumbis itu nah.
2: Iya.
1: Cuma karena kita terbentur dengan koran juga sekarang sudah murah kan.
2: Betul.
1: Sampah-sampah juga seperti itu, jadi kita larinya ke plastik.
2: Ke plastik. Itu jadi, plastik apa aja? Kan macam-macam plastik ini.
1: Iya.
2: Entah itu dari bungkus keropok atau bungkus plastik-plastik sejenis gula, kopi dan lain sebagainya.
1: Iya, kalau untuk sampah seperti plastik kresek atau kopi, sabun cuci seperti itu kan, itu sebenarnya sudah biasa, orang sudah buat seperti itu. Jadi kita inovasi membuat dari kresek saja.
2: Dari kresek.
1: Dari kresek. Ya. Terus kita buat seperti tas atau tempat nyimpan handphone.
2: Tempat nyimpan handphone.
1: Jadi kita kreasikan dengan apa namanya nuansa-nuansa yang ada di daerah, yaitu seperti batik-batik.

Ibu Amelia bukanlah seorang aktivis atau LSM, tetapi hanya seorang guru yang agak peduli terhadap sampah. Secara garis besar, ia hanya bisa membantu mengurangi sampah-sampah plastik yang ada. Ilmu itu pun ia dapat dari bimbingan DLH, bahwa setiap orang pentingnya peduli akan sampah untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit dan musibah.

Ada beberapa fasilitas umum yang ramah disabilitas yang perlu kita ketahui. Di antaranya, alat bantu naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu aman dan mudah diakses, lift prioritas, informasi berupa audio atau visual yang mudah diakses, informasi layanan khusus dan tersedia tombol papan braille, personil terlatih yang siap melayani, ruang tunggu yang disertai kursi prioritas dan toilet khusus, kursi roda siap pakai, dan fasilitas bantu lainnya yang mudah diakses, aman, serta nyaman.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait Kemenkes bagikan tips cegah penularan penyakit zoonosis dari hewan kurban. Kementerian Kesehatan membagikan sejumlah langkah pencegahan penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit dari hewan kurban kepada masyarakat. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan, masyarakat perlu memperhatikan proses pemilihan hingga pengelolaan daging kurban secara higienis. Menkes meminta masyarakat memilih hewan kurban yang sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit. Selain itu, Andi mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan kendaraan pengangkutan dan lokasi penampungan hewan kurban. Kemenkes juga meminta petugas penyembelihan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, celmek, dan sepatu bot. Langkah tersebut penting karena antraks dapat menular melalui udara atau inhalasi. Selain itu, proses penyembelihan dianjurkan dilakukan di tempat bersih dan tidak langsung di atas tanah. Limbah hewan kurban juga tidak boleh dibuang sembarangan atau ke aliran sungai. Pemerintah meminta limbah padat maupun cair dipisahkan dan dikelola dengan benar untuk mencegah penyebaran penyakit. Area penyembelihan juga harus dibersihkan dan didesinfeksi setelah digunakan. Dalam pengelolaan daging, masyarakat diimbau menyimpan daging segar di suhu di bawah 5 derajat Celcius bila tidak langsung dimasak. Jika disimpan di freezer dengan suhu minus 18 hingga minus 20 derajat Celcius, daging dapat bertahan hingga 3 bulan. Kemenkes meminta masyarakat memasak daging hingga matang sempurna agar bakteri penyebab penyakit dapat mati.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Abdullah Fikri, Quran Surah Al-Isra ayat 84. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini, doa sesudah asan seperti apa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah.
3: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana Surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai, pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:37 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang PMK dan LSD mengintai PDHI Human Initiative, perketat pengawasan hewan kurban. Menjelang Idul Adha, perhatian terhadap kesehatan hewan kurban kembali menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya jumlah pemotongan hewan dan masih ditemukannya kasus penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease, pengawasan kesehatan ternak kini diperketat agar masyarakat dapat menjalankan ibadah kurban dengan aman dan sesuai syariat. Kementerian Pertanian mencatat jumlah pemotongan hewan kurban di Indonesia pada 2025 mencapai 2,26 juta ekor atau meningkat sekitar 12% dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan tersebut membuat kebutuhan pengawasan kesehatan hewan semakin penting, terutama untuk mencegah penyebaran penyakit ternak di berbagai daerah. Karena itu, Human Initiative bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia memperkuat kolaborasi dalam program Sebar Kurban 2026. Kerjasama ini difokuskan pada pendampingan peternak, pemeriksaan kesehatan hewan kurban, hingga pengawasan kualitas distribusi hewan sebelum proses penyembelihan. Selain memastikan hewan dalam kondisi sehat, kolaborasi tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penanganan daging kurban yang higienis dan aman dikonsumsi. Ketua Umum PBPDHI Muhammad Munawaroh menegaskan masyarakat perlu lebih teliti dalam memilih hewan kurban, terutama di tengah masih munculnya kasus PMK dan LSD. Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip ASO, yakni aman, sehat, utuh, dan halal dalam proses kurban. Menurutnya, kesejahteraan hewan saat proses penyembelihan juga harus menjadi perhatian panitia kurban. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Sekretaris Jenderal PBPDHI Andi Wijanarko serta Bendahara PBPDHI Ani Juwita Handayani. Sementara itu, GM Network Development Human Initiative Ferry Suranto mengatakan lembaganya telah menjalankan program kurban selama lebih dari 2 dekade dengan cakupan penerima manfaat yang terus berkembang. Tahun 2026, Human Initiative insya Allah akan menyalurkan kurban di 27 provinsi, 134 kabupaten kota, dan 11 negara. Ia menyebut dukungan PDHI menjadi langkah penting untuk memastikan standar kesehatan hewan, kebersihan pemotongan, hingga kualitas distribusi daging tetap terjaga sampai ke tangan masyarakat. Selain pemeriksaan kesehatan ternak, kedua pihak juga mendorong panitia kurban menerapkan proses pemotongan yang higienis, mulai dari pemisahan daging dan jeroan, menjaga kebersihan area penyembelihan, hingga memastikan distribusi berjalan aman agar daging diterima masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Bagi Human Initiative dan PDHI, kurban bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang menjaga kualitas pangan dan kesehatan masyarakat secara bersama-sama.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia, Nunukan. Kembali kami hadirkan 2 buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Ungu, Hasbunallah. Kemudian menyusul Gita Rolis dengan judul Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selamat mendengarkan.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Tahukah Anda, tiga keutamaan doa seorang ibu yang paling mustajab? Doa seorang ibu adalah doa yang selalu dinanti anak-anaknya dan doa yang mujarab. Hal ini karena seorang ibu memiliki banyak keutamaan yang tentunya Allah mengangkat derajat tinggi. Seorang ibu yang telah berjuang keras dan berjihad untuk membesarkan anak-anaknya dengan ilmu dan kasih sayang. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah mengajarkan banyak hal tentang keutamaan seorang ibu. Keutamaan ini yang harus dipahami dan kita ambil hikmahnya. Berikut penjelasannya beserta dalil-dalil yang ada mengenai sebab keutamaan doa seorang ibu. Yang pertama, merawat sejak dalam kandungan. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Al-Ahqaf Surah ke-15. Yang kedua, telah melahirkan anaknya. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat ke-14. 3. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu memiliki keutamaan yang berkali lipat sebagaimana Rasulullah sebut namanya sebanyak 3 kali, baru kemudian ayah 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ibu benar-benar memiliki keutamaan yang luar biasa dan membuat kita bisa mendapatkan doa terbaiknya yang mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Baik, pendengar, hadir manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kembali ke medirkan terkait tentang Presiden seroti puluhan triliun dana mengendap di bank milik koruptor. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan adanya dana sebesar 39 triliun yang mengendap di sejumlah bank di Indonesia. Dana tersebut diduga terkait koruptor atau pelaku kriminal yang sudah meninggalkan Indonesia. Kepala negara mengatakan sebagian dana diduga tersimpan atas nama pihak lain atau keluarga tertentu. Kondisi itu membuat keberadaan uang tidak diketahui ahli waris sah. Menurut Presiden, pemerintah telah mengumumkan keberadaan dana tersebut selama bertahun-tahun kepada masyarakat, namun hingga kini tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan uang tersebut. Kepala negara memastikan dana yang terbengkalai akan dikembalikan kepada negara untuk kepentingan publik. Pemerintah berencana memasukkan dana tersebut ke kas negara mulai Juni 2026. Presiden mengatakan dana hasil penyelamatan aset akan digunakan memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan nasional. Pemerintah saat ini tengah mempercepat program renovasi sekolah dan puskesmas di berbagai daerah. Target pemerintah mencakup renovasi 70 ribu sekolah sepanjang tahun 2026. Program itu dilanjutkan dengan renovasi 100 ribu sekolah pada tahun 2027 mendatang. Presiden mengatakan menyebut pemerintah telah menyelesaikan renovasi sekitar 17 ribu sekolah hingga pertengahan tahun ini. Dana penyelamatan aset dinilai penting untuk mempercepat pembangunan layanan publik nasional. Pemerintah menegaskan pengembalian aset menjadi bagian dari penguatan pemberantasan korupsi nasional. Dana negara diharapkan tidak lagi hilang akibat praktik korupsi dan kejahatan keuangan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia bahwa Presiden memastikan bahwa uang puluhan triliun yang mengendap di bank-bank yang ada saat ini akan di tertarik dan dijadikan kas negara untuk mempercepat pembangunan dunia pendidikan. Pendengar, jangan kemana-mana, masih banyak informasi-informasi update tajam dan terpercaya akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan lagi dua buah lagu. Ada Rio Febrian, Jenuh, kemudian menyusul Nafkau Masih Kekasihku. Selamat mendengarkan.

saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus.

0: dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Baik, pendengar, hari mana pun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang masalah dunia pendidikan. Wamendik ditegaskan sekolah Garuda memiliki dana abadi untuk investasi pendidikan. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Kristi menegaskan program sekolah Garuda disiapkan sebagai investasi pendidikan jangka panjang bagi Indonesia. Pemerintah bukan menjamin, bahkan menjamin keberlanjutan operasional sekolah tersebut melalui dukungan dana abadi negara. Menurut Stella, pembangunan sekolah Garuda tidak hanya difokuskan di kota besar. Pemerintah justru membangun sekolah di wilayah yang menjangkau berbagai pelosok Indonesia. Ia menyebut lokasi pembangunan tersebar di Belitung, Soe, Nusa Tenggara Timur, Tanjung Seler, Kalimantan Utara, hingga Sulawesi Tenggara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat dan siswa berprestasi di daerah. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman menyatakan pemerintah optimis terhadap masa depan generasi muda Indonesia.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Pendengar, jangan kemana-mana, itu dia tadi informasi masih dunia pendidikan. Kembali kami hadirkan Ribas Sebelah Hati, kemudian menyusul Rindu Agnes Monica. Selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kembali kami hadirkan berkaitan informasi kesehatan. Ini dia, kenali efek diet yoyo bisa mengganggu metabolisme tubuh. Diet yoyo atau weight killing adalah pola turun berat badan lauk naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Banyak kasus dipicu oleh diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Dampak utamanya adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme hingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Diet yoyo tidak hanya mempengaruhi berat badan, tapi juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Pentingnya memahami efek dari diet yoyo agar kamu terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Yang pertama, penurunan basal metabolic rate jangka panjang. Kedua, gangguan hormon dan keseimbangan tubuh. Ketiga, kesulitan menurunkan berat badan. Empat, kehilangan kekuatan otot. Nah, kehilangan kekuatan otot ini salah satu dampak diet yoyo adalah berkurangnya massa otot. Selain penurunan lemak tubuh, saat berat badan naik kembali, lemak lebih mudah pulih dibandingkan jaringan otot yang hilang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi masalah kesehatan.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Rasa Band dan Kau Pun Menghilang, kemudian menyusul Naf, Kau Masih Kekasihku. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.
1: Baik, mendengar hadir menampun Anda. Waktu menunjukkan pukul 19:57 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan dengan Wamenkom Digi tekankan pentingnya regulasi etika AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI. Ini yang berbasis pada nilai dan etika serta didukung regulasi yang mengikat. Menurut Nezar, etika dalam pengembangan teknologi perlu diterjemahkan ke dalam aturan hukum agar memiliki kekuatan implementasi yang jelas. Pernyataan tersebut disampaikan Nezar saat melakukan audiens dengan bersama Global Seeds. Dalam pertemuan itu, Nezar menyoroti tantangan tata kelola AI yang saat ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan etika dan konflik nilai. Ia mengatakan kesadaran perusahaan teknologi terhadap aspek etika mulai meningkat, termasuk melalui perekrutan tenaga ahli dari bidang humaniora dan filsafat untuk membantu mengevaluasi dampak produk teknologi terhadap masyarakat. Menurutnya, risiko etis kini mulai menjadi bagian penting dalam manajemen risiko perusahaan teknologi. Nezar menilai pengembangan AI perlu memperhatikan perbedaan nilai dan norma antar negara, terutama karena sebagian besar model generative AI dan large language model dikembangkan di negara-negara barat. Nezar juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap rencana penyelenggaraan Global AI Forum di Indonesia pada Oktober mendatang. Forum tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya kesepakatan global mengenai posisi etika dalam pengembangan teknologi kecerdasan artifisial. Karena itu, potensi konflik dinilai dapat muncul dalam proses pengolahan data maupun pengembalian keputusan berbasis AI. Ia juga menegaskan pengembangan AI di Indonesia perlu tetap memperhatikan nilai-nilai norma karakter masyarakat Indonesia. Pendengar, akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri dan waktu menunjukkan pukul 20:00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tanggapannya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa menyelesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dari Haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Pulau Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, nanti saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar Erti, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan Erti Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhat Maria Segap juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1.577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat.

0: ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, entah kapan pun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
1: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
1: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
1: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah

0: poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Di malam hari ini saya Syasha. Senang sekali saya bisa hadir lagi untuk menemani malam hari Anda pendengar di Nunukan malam ini, edisi di hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Pendengar, di malam hari ini saya akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda. Kita akan bersama dengan Bapak Blasius Lododai Esfil, dan malam hari ini akan membicarakan tentang sebuah topik, yaitu kenaikan Yesus. Mari kita dengar bersama untuk mimbar agama Katolik malam hari ini.

bukan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali bersama saya, Blasius Rododai, dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah tentang kenaikan Yesus. Tema ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Pada awal permenungan ini, saya akan membacakan kisah tersebut untuk kita semua. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Nunukan dimanapun berada, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, maka hal terakhir yang dilakukannya adalah naik ke sorga. Sebelum naik ke sorga, Yesus memberkati para rasulnya. Setelah dia memberikan perintah kepada para rasul tersebut untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya dan mengajar serta membaptis mereka semua. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan suatu peralihan di mana kodrat manusiawinya masuk secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi. Katekismus Gereja Katolik menuliskannya sebagai berikut. Pada nomor 659 dikatakan, "Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tubuh Kristus telah dimuliakan pada saat kebangkitan, seperti dibuktikan oleh sifat-sifat baru dan adikodrati yang dimiliki tubuhnya mulai sekarang dan seterusnya. Tetapi selama 40 hari, di mana ia dengan ramah makan dan minum bersama murid-muridnya dan mengajarkan mereka mengenai kerajaan Allah, kemuliaannya masih terselubung dalam sosok tubuh seorang manusia biasa. Penampakan Yesus lantas berakhir dengan masuknya kodrat manusiawinya secara definitif ke dalam kemuliaan ilahi yang dilambangkan oleh awan dan langit. Di sana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai kekecualian dan hanya satu kali, ia menunjukkan diri dalam suatu penampakan terakhir kepada Paulus, seperti kepada anak yang lahir cacat, dan menjadikan dia rasul. KGK nomor 660 mengatakan bahwa kemuliaan dari dia yang telah bangkit dalam waktu antara ini terselubung dapat didengar dari perkataannya yang penuh rahasia kepada Maria dari Magdala. "Saya belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ini menunjukkan
bahwa kemuliaan Kristus yang bangkit belum bersinar dengan jelas seperti kemuliaan Kristus yang ditinggikan di sebelah kanan Bapa. Peristiwa kenaikan ke surga yang sekaligus historis dan transenden merupakan peralihan. Perlu ditegaskan di sini bahwa Kristus naik ke surga dalam kemanusiaannya, yaitu tubuh dan jiwa, karena kealahannya senantiasa berada bersama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dengan kenaikan yang ke surga, dengan tubuh dan jiwa, maka Kristus untuk selamanya membawa persatuan kodrat kemanusiaannya yang telah mulia bersama dengan kealahannya. Kenaikan Kristus ke surga berbeda dengan pengangkatan Bunda Maria ke surga. Bunda Maria diangkat ke surga karena kekuatan Allah, sedangkan Kristus naik ke surga karena kekuatannya sendiri. Karena dia adalah sungguh Allah. Rasul Paulus menegaskan, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dengan demikian, Yesus naik ke sorga dan ditinggikan lebih tinggi dari segala sesuatu, baik di bumi maupun di sorga. Bahkan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus. Para pendengar setia RRI Nunukan dimanapun berada, Santo Thomas dalam bukunya The Aquinas Catechism menuliskan beberapa alasan mengapa Yesus naik ke sorga. Pertama, karena sorga adalah sesuai dengan kodrat Kristus. Kristus yang adalah Putra Allah datang dari Allah Bapa, masuk ke dalam dunia, dan pada akhirnya dia meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Rasul Yohanes juga menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain dari dia yang telah turun dari sorga, yaitu Kristus sendiri. Para santo-santa juga berada di sorga, namun mereka berkumpul di sorga bukan karena kekuatan dan kesucian mereka, namun karena mereka tergabung bersama Kristus dalam persatuan dengan tubuh mistik Kristus. Kemenangan para santo-santa dari dunia ini dengan cara bertumbuh dalam kekudusan dan dengan kerendahan hati menyebabkan mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan Kristus. Sikap kerendahan hati ini merupakan sikap yang meniru teladan Kristus yang terlebih dahulu merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kedua, surga menjadi hak Kristus karena kemenangannya. Kristus telah menyelesaikan tugasnya di dunia, yaitu mengalahkan iblis dan segala belenggu dosa dengan sempurna dan penuh kemenangan, sehingga dia ditinggikan di sorga dan duduk bersama dengan Allah Bapa di atas tahtanya. Ketiga, sorga menjadi hak Kristus karena kerendahan hatinya. Dalam Kidung Magnificat, Bunda Maria menuliskan bahwa Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, dan Kristus menegaskan dalam satu khotbahnya bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tidak ada seorang pun yang merendahkan diri dengan sehabis-habisnya dan tak terhingga selain dari Kristus sendiri yang tidak mempertahankan kealahannya, namun rela menjadi manusia, bahkan menderita dan taat sampai wafat di kayu salib. Sampai akhirnya, ia juga turun ke tempat penantian. Oleh karena itu, sudah seharusnya Kristus yang telah merendahkan diri dengan serendah-rendahnya
akan ditinggikan dengan setinggi-tingginya. Para pendengar RRI Nunukan yang terkasih, Kristus yang ditinggikan dengan setinggi-tingginya diungkapkan dengan perkataan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perkataan dalam syahadat ini mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama kesetaraan dengan Allah Bapa, dan yang kedua Yesus tetap membawa kodrat kemanusiaannya setelah naik ke sorga, serta yang ketiga menyatakan kekuasaan Mesias di mana kekuasaannya tidak akan berakhir. Para pendengar RRI Nunukan yang terkasih, setiap pengajaran iman mempunyai akibat kepada kehidupan umat beriman. Demikian juga dengan pengajaran iman tentang kenaikan Kristus ke surga. Pertama, Kristus adalah sang pemimpin kita yang akan membawa serta kita semua yang digabungkan dengan Dia. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Maka kalau Kristus naik ke surga dengan kodratnya sebagai manusia dan Allah, maka kita sebagai anggota-anggotanya juga akan diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwa kita. Apalagi kalau Kristus juga menjanjikan bahwa Dia akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kedua, kita dapat bersandar pada Kristus. Dengan kenaikan Kristus ke surga, maka kita dapat sepenuhnya mempercayai Kristus. Dia yang telah menjanjikan tempat di surga telah menunjukkan kepada para murid bagaimana Dia terlebih dahulu naik ke surga. Dengan kenaikannya ke surga, maka Dia dapat menjadi pengantara kita kepada Allah. Sehingga kita yang berdosa dapat mempunyai kepercayaan yang besar akan belas kasih Allah karena kita mempunyai pengantara yang adil, yaitu Kristus. Ketiga, kita dapat berfokus kepada Kristus. Setelah kebangkitannya dan sebelum kenaikannya ke sorga, para rasul bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para rasul yang pada waktu itu masih belum mengerti secara penuh akan kerajaan Allah, masih berharap bahwa setelah kebangkitannya, Kristus akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel. Namun dengan kenaikan Kristus ke surga, maka Kristus sekali lagi menegaskan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, namun dari surga. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan sakramen pembaptisan, senantiasa mencari perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada, yaitu di surga. Dengan demikian, kita tidak boleh berfokus kepada perkara-perkara di bumi, melainkan pada perkara-perkara surgawi. Para pendengar RRI Nunukan yang terkasih, sebelum mengakhiri siaran ini, saya mengajak kita semua untuk melaksanakan amanat Yesus sebelum naik ke surga, yaitu mewartakan kasih kepada semua bangsa, tentu dengan keteladanan sikap hidup dan iman. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, namun Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Dan melalui aplikasi ini, Anda bisa tetap terhubung bersama RRI Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia. Selain itu juga saya ajak Anda pendengar untuk terus mengupdate informasi aktual melalui portal resmi RRI di rri.co.id. Saya akan hadirkan satu lagu lagi untuk Anda sebelum nanti saya akan hadirkan drama radio.

Pendengar, untuk drama radio malam hari ini akan saya hadirkan merupakan produksi dari RRI Cirebon dengan judul Langkah di Balik Cermin.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya nak, ibu harus berangkat lagi, ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya, pola makan dijaga juga.
2: Iya bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian Raka. Ayah gak paham, ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik, tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda, maksudmu apa nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku, tapi kadang aku cuma pengen ngobrol, bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar, tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian nak. Kita ini ada di sini untuk kamu, iya kan bu?
1: Iya betul, maafkan kami ya nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan, sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku gak minta banyak bu, cuman aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu Raka.
1: Iya Raka, kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu enggak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Serius, Sam?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuman pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
1: Semoga aja ya, Ra. Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Ra, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar. Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: dadakan 500an halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500an.
1: Hai Raka, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek enggak? Bawa oleh-oleh enggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, Nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih ibu, aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Raka. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia gak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya Hana.

0: Kakak, besok ada acara seru loh di kampus. Kamu harus ikut ya, biar bisa kenal lebih banyak orang lagi. Pokoknya, kalau di sini jangan terlalu diem ya, Raka. Bikin enjoy aja.
1: Aku? Gak tahu deh, Hana. Aku lebih suka ngabisin waktu di rumah aja deh kayaknya. Soalnya, gak terbiasa ikut acara kayak gitu juga sih.
2: Bro, sampai kapan mau sembunyi terus, cuy? Dunia ini luas. Jangan cuma ngurung diri aja lah. Lu harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, kalau lu begini terus, bisa-bisa nanti lu dibully, cuy.
1: Gak semua orang yang kayak kamu, gak? Aku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
0: Aku percaya kok, kamu bisa. Ini coba soal kesempatan kamu buat nyoba hal baru. Gak usah dipaksain, pelan-pelan aja.
2: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu gak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau enggak mencoba.
1: Mungkin kamu benar, Arga. Tapi aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil, Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok. Aku dan Arga bakal ada di sana buat temenin kamu.
2: Iya, Rak, kamu gak sendiri kok. Kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama, cuy.
1: Oke deh, nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong, Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja, Raka.
2: Kamu bakal kaget, Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
1: Kalian bener sih, aku gak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati, Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
2: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu, Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya gak, guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Kapan lagi kan kita ikut acara kayak gini?
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Kapan lagi ada kesempatan sebesar ini? Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah.

Tes, 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Kibbutz Kibbutz in Hezbollah rocket attack on Golan Heights. To Israel, Kibbutz Kibbutz in rocket attack on Golan Heights on Tuesday evening. While said amid the bar from third-party rocket fired by Hezbollah, our after one in Socrates
1: was... Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih, keren banget sebenarnya Raka tuh. Sebenarnya aku yakin kalau Raka pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, Raka sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih Raka.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.
0: Difficult night to protect the people of the Goa. Stop the policy of oppression.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya, karena aku tahu aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian Mini Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi. Teknik dan montase Agus Wahyudi. Sutradara Dewi Puja.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan, telah Anda dengarkan tadi drama radio produksi dari RRI Cirebon dengan judul Langkah di Balik Cermin. Semoga ada hikmah yang bisa Anda petik dari kisah tersebut. Dan pendengar, kali ini saya akan hadirkan informasi di segmen Ngobras, yaitu terkait komunitas Puspaga di Banda Aceh yang ternyata membuka konseling gratis untuk keluarga. Puspaga atau Pusat Pembelajaran Keluarga Banda Aceh menyediakan layanan konseling gratis bagi masyarakat. Layanan tersebut mencakup konseling keluarga, parenting, pranikah, hingga pendampingan psikologi di sekolah. Konselor Maria Ulfa, PSI, MPSI, PhD mengatakan Puspaga menjadi tempat belajar bagi orang tua untuk membangun keluarga ideal. Menurutnya, banyak pasangan menjalani peran orang tua tanpa memiliki bekal pengetahuan pengasuhan. Dan ia menjelaskan layanan Puspaga meliputi edukasi pengasuhan anak dan konseling keluarga. Puspaga juga membuka konseling perkawinan serta layanan pranikah bagi calon pasangan suami istri.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Pak Guru.
2: Damar, kamu kenapa? Kok kayak orang bingung?
3: Ini Bah, pulpenku nggak ada ketinggalan Bah di rumah.
2: Oh, kebetulan nih ada 2 pulpen. Pakailah satu.
3: Makasih ya.
0: Ada apa itu? Damar? Digar?
2: Maaf Pak, saya pinjamkan Damar pulpen. Soalnya pulpennya ketinggalan di rumah.
0: Ya sudah, kembali ke tempat dudukmu ya. Kita mulai ulangan.
4: Rasa peduli lahir dari empati, yakni kemampuan merasakan beban orang lain. Rasa peduli antar sesama akan menimbulkan kasih sayang serta mempererat tali persaudaraan di tengah-tengah masyarakat, yang selanjutnya akan memperkuat persatuan dan kesatuan.
5: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia

usia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.

Pendengar, selain keluarga, Puspaga juga turut mendampingi anak dan guru yang menghadapi masalah di sekolah. Pendampingan diberikan mulai tingkat PAUD hingga SMA di Banda Aceh. Dan disebutkan, mahasiswa juga mulai memanfaatkan layanan konseling di Puspaga secara personal. Menurut Maria, layanan tersebut membantu masyarakat memahami persoalan psikologi dan keluarganya. Ia juga mengatakan layanan Puspaga tidak dipungut biaya bagi masyarakat. Warga hanya diminta untuk membawa kartu identitas saat mengakses layanan konseling. Maria juga mengungkapkan berbagai persoalan sudah ditangani oleh Puspaga selama 6 tahun terakhir. Kasus yang ditangani meliputi kekerasan rumah tangga, kemudian bullying, hingga pelecehan terhadap anak.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan. Jadi, Puspaga ini juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga psikologi untuk penanganan lanjutan. Langkah itu dilakukan jika masyarakat membutuhkan pemeriksaan psikologi lebih mendalam. Dan untuk biaya layanan rujukan tetap disesuaikan juga dengan kondisi ekonomi masyarakat. Dan diharapkan layanan Puspaga juga semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh warga Banda Aceh. Itu dia terkait komunitas Puspaga yang ada di Banda Aceh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi komunitas yang ada di Nunukan ataupun mungkin bagi Anda yang ingin mendirikan komunitas serupa, pendengar, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda ya. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya masih akan hadirkan lagu pop Indonesia, dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah saya hadirkan segmen Ruang Rindu untuk Anda.
1: Halo.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu Tembang Kenangan di segmen Ruang Rindu kali ini. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh di 0811-531-1945. Anda bisa bergabung di via WhatsApp, telepon maupun SMS.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.

Oke, pendengar RRI Nunukan. Jadi di malam hari ini tadi ada yang sempat juga bergabung ya. Ada Pak Abdul Syukur yang sudah request duluan ya sebelum acara Ruang Rindu ini. Jadi beliau ingin mendengarkan lagu dengan judul My Love. Saya sudah siapkan lagu My Love ini. Mudah-mudahan bisa membuat Pak Abdul Syukur terhibur ya, bersama dengan keluarga tercinta dan tentunya penuh dengan cinta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ih, ngeri juga nih perdagangan orang.
2: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
1: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
2: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
1: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
2: Emang orang bisa diangkut?
1: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
2: Astaga, terus diapain tuh orang?
1: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
2: stop.
1: Dan lain-lain.
2: Kok serem begitu sih pembahasannya?
1: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
2: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
1: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
2: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
1: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
3: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Oke, pendengar RRI Nunukan. Jadi di malam hari ini, untuk Anda yang suka ngopi, saya hadirkan informasi seputar manfaat dari kopi ya. Tapi ini adalah kopi hitam. Kopi hitam ini adalah salah satu minuman favorit masyarakat untuk menemani aktivitas sehari-hari. Selain memiliki cita rasa khas dan aroma yang kuat, kopi hitam juga dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Nah, apa saja manfaatnya, pendengar? Nanti saya akan hadirkan informasinya. Sebelumnya saya mau terima dulu untuk penelpon kita yang sudah mau bergabung. Ini ada siapa? Oke, saya terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sasya.
0: Selamat malam juga. Halo, gimana kabarnya Tajudin?
1: Alhamdulillah sehat. Mohon maaf Mbak Sasya nggak sempat gabung di Prodandut yang hari apa itu?
0: Oh iya, waktu itu ya. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang bergabung. Emang kenapa, lagi sibuk ya waktu itu ya?
1: Itu lagi memang sibuk banget. Jadi tapi kepikiran juga walaupun sibuk. Gitu.
0: Oh, tapi nggak apa-apa. Yang penting ingat iya. Aja tuh udah seneng loh.
1: Yang penting malam ini bisa gabung. Kalau nanti nggak gabung juga.
0: Iya, nantinya saya nyari-nyari sebenarnya.
1: Iya betul.
0: Karena ini aja udah di menit ke 30 dari jam 10 malam. Saya mana ini ya? Biasanya ada Tajudin gabung. Ah, alhamdulillah akhirnya gabung juga.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mbak Sasya gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah saya sehat kabarnya. Kalau Tajudin juga kan sehat kan?
1: Iya sehat juga.
0: Oke okay, deh, Tajudin punya pertanyaan malam hari ini?
1: Iya ada, kan aku bilang ada dua. Jadi masih ada tiga, masih ada dua lagi. Jadi satu lagi nanti.
0: Oke, okay. Yang ya. Waktu itu sudah terjawab gak ya? Sudah kah atau masih jadi ya,
1: sudah,
0: PR ya? Sudah ya?
1: Sudah.
0: Oke okay, berarti ini pertanyaan ya. Baru lagi ya.
1: Betul, betul.
0: Apa itu?
1: Ini Mbak Sasya, kembung tuh ada dua macam. Yang satu disukai, yang satu tuh gak disukai tuh Mbak Sasya. Apa tuh?
0: Kembung ya, yeah. Ada dua macam. Pasti yang yeah. Gak disukai ini perut kembung, pasti.
1: Ah betul, betul, betul.
0: Nah oh, yang satunya lagi, kembung, yang satu, kembung, kembung, kembung. Ya, apa ya yang disukai ya? Dompet
1: mau,
0: kembung
1: mau,
0: kali.
1: Mau clue, masuk clue.
0: Boleh, boleh, boleh.

0: Ya. Oke, sebelum aku kasih clue, sebenarnya tuh aku nggak suka ini, Mbak Sisa. Jadi meskipun orang yang lain mungkin suka, tapi aku nggak suka. Tapi clue-nya bukan itu. Clue-nya itu dari huruf I, Mbak Sisa.
1: I.
0: Huruf I.
1: Ikan kembung. Ya.
0: Betul. Betul.
1: Iya. Aduh, langsung tahu saya. Karena betul. Banyak di pasar nih, makanya saya langsung tahu.
0: Iya, betul.
1: Oke deh. Pinter ya, saya sudah 2 malam ini saya pinter nih. Biasanya enggak ya, tahu terus.
0: Bagus kalau Mbak Sisa bisa terus menjawab, bagus gitu.
1: Oke deh. Makasih ya untuk teka-tekinya di malam hari ini, Tajudin.
0: Iya, sama-sama Mbak Sisa.
1: Kalau gitu, Tajudin mau request lagu apa nih?
0: Lagu Malaysia Mbak Sisa kali ini dari apa? Dari Iklim, bukan Bukan Aku Tak Cinta.
1: Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Oke, nanti saya cariin ya.
0: Yes, buat Mbak Sasanya, maaf kalau gabungnya agak terlambat dan mau kalau bergabung malam ini. Makasih Mbak Sasa, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tajudin yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan di malam hari ini. Ditunggu lagunya ya Tajudin ya. Nanti saya hadirkan, saya cariin dulu lagunya. Kalau gitu pendengar, nanti saya informasi kan juga untuk manfaat tadi ya, manfaat dari minum kopi hitam. Saya terima dulu untuk penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Halo, Bro Dangdut.
2: Malam Bro Dangdut apa?
1: Astaga.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ya Allah. Gara-gara tadi Tajudin sempat ini bicarain tentang Pro Dangdut, gak gabung jadinya saya kira Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Abdul Syukur. Ya ampun, sorry ya.
2: Ini Pak Anu Pak, ini pengaruh status ini.
1: Pengaruh buah tomat ini Pak Tajudin. Pak Tajudin lagi kan, Pak Abdul Syukur.
2: Pengaruh buah tomat, ya pengaruh buah tomat. Sama anu buah tomat ini.
1: Ternyata bukan buat ingatan kuat, malah sebaliknya ya. Aduh ya Tuhan.
2: Terima kasih lagunya tadi.
1: Iya, tapi betul kah yang itu lagunya?
2: Iya udah diponi mulai tadi, saya dengar itu mulai jam apa 9:30 tadi siaran, udah dengar aja tadi.
1: Oh gitu. Oke deh. Jadi Pak Abdul Syukur mau request lagi kah atau gimana?
2: Oh udah, nggak usah double requestnya.
1: Nggak apa-apa juga karena belum ada lagi nih penelpon yang masuk nih. Baru Tajudin tadi.
2: Ya Tajudin tadi, siapa tahu masih ada Bintang Pratama kah? Lama juga dengar nama Bintang Pratama.
1: Iya juga ya.
2: Yang dari Aceh juga kayaknya enggak pernah juga sama orang warga Nunukan juga enggak pernah ini.
1: Iya.
2: Biasanya petani milenial.
1: Sibuk kali ya.
2: Ya sibuk kayaknya, semua pada sibuk, apalagi ini kan libur ini kayaknya.
1: Iya betul juga, libur panjang nih ya.
2: Itulah 4 hari alhamdulillah.
1: Wis. Jadi liburan kemana
2: santai
1: nih?
2: Santai dulu.
1: Pak Abdul Syukur.
2: Ada liburan di rumah aja Mas Sadi ke kebun aja. Santai aja. Di habis kebun. Uang Mas Sadi kalau kebun jalan terus.
1: Malah tanggal tua lagi ya.
2: Ini sudah tanggal tua, mau dekat ulang tahun.
1: Aduh.
2: Pokoknya spesial ini buat istri saya, anak-anak. Yeah. Terima kasih ucapan ulang tahunnya. Karena kemungkinan besok kayak tanggal 15.
1: Iya kan? Tanggal 15 kan ya. Saya malah ngiranya
2: kan tanggal
1: 17.
2: Dan pokoknya buat keluarga, terima kasih semuanya. Anak istri mengucapkan semoga semuanya sehat, semuanya keluar. Anak
1: amin,
2: istri juga.
1: Amin, amin. Selamat ulang tahun ya Pak Abdul Syukur. Mudah-mudahan
2: terima kasih, Mas Sasa,
1: makin ucapannya harmonis semoga deh.
2: Ya semoga juga Mas Sasa juga sehat juga bersama keluarga.
1: Iya.
2: Selalu.
1: Amin. Oke deh Pak Abdul Syukur. Jadi Pak Abdul Syukur ikut lagu yang tadi aja ya sudah ya.
2: Ya sudah lagunya. Oh ya cukup satu kali aja lah. Jangan sampai dua kali.
1: Itu mah yang lain. Kalau lagu masih boleh lah.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Iya, udahlah cukup satu kali aja. Kalau bisa lah ulang tahun ke lagunya, lagu-lagu pop.
1: Ah, iya nanti dicariin deh ya.
2: Iya, terima kasih. Bisa dicariin, capek-capek cariin, ngetik-ngetik ke anu kotak-katik di depan laptopnya.
1: Aduh. Okay,
2: ya
1: nanti,
2: pokoknya makasih masa saya okay. Sama juga keluarga saya ucapkan juga selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati. Yang penting ada dampingi aja.
1: Tenang aja ada nih. Selalu ada yang siap
2: mendampingi. Aduh, suka dan duka.
1: Amin. Ya mudah-mudahan selalu bersama.
2: Ya makasih ya. Makasih masa saya. Salam. Pokoknya salam sehat aja semuanya bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Pak Abdul Syukur. Besok ulang tahunnya, mudah-mudahan Pak Abdul Syukur bersama dengan keluarga ya selalu berbahagia. Pak Abdul Syukurnya juga panjang umur, kemudian di sisa umur yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa digunakan dengan baik, kemudian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya segala yang terbaik untuk Pak Abdul Syukur ya. Kalau gitu sembari saya masih nyariin lagu tadi yang di request sama Tajudin, saya putarkan dulu, ini dia lagu Jamrut aja, selamat ulang tahun.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965, dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.
0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan

Oke, pendengar Era Rindukan, itu dia lagu dari Iklim Bukan Aku Tak Cinta sudah saya hadirkan ya, yang tadi di request oleh Tajudin di Minahasa. Mudah-mudahan terhibur ya Tajudin ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Pak Abdul Syukur yang tadi juga sudah bergabung bersama Era Rindukan di segmen Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa download di Google Play Store dan Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual di situsnya RRI di www.rri.co.id. Untuk Anda nanti pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan segmen Nunukan malam ini dengan informasi seputar kebudayaan ya dan lagu-lagu daerah tentunya. Saya hadirkan lagi untuk Anda, masih ada dua lagu lagi pendengar saya persembahkan di malam hari ini di segmen Ruang Rindu. Oke, saya juga sebutkan ya, tadi belum sempat saya sebutkan apa saja manfaat dari kopi hitam. Ternyata kopi hitam itu bisa membantu memperbaiki suasana hati. Kandungan kafeinnya dipercaya mampu merangsang produksi hormon dopamin dan serotonin yang berperan dalam memberikan rasa nyaman dan semangat. Tapi harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya pendengar.

Pendengar, hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus, dan perayaan kenaikan Yesus Kristus di Indonesia tidak hanya identik dengan misa dan ibadah di gereja saja. Sejumlah daerah ternyata memiliki tradisi unik yang memadukan nilai religius dengan budaya lokal secara turun-temurun. Keberagaman tradisi tersebut membuat peringatan kenaikan Yesus Kristus terasa khas di setiap wilayah, mulai dari doa bersama, kemudian pawai rohani, hingga kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam merayakan hari besar umat Kristiani tersebut. Ada sejumlah tradisi unik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama adalah ibadah di lokasi bersejarah. Sejumlah jemaat di beberapa daerah pernah menggelar ibadah di lokasi bersejarah sebagai simbol toleransi dan kebersamaan. Di Semarang misalnya, pendengar, kebaktian pernah dilakukan di kawasan Lawang Sewu untuk menghadirkan suasana refleksi berbeda. Pemilihan lokasi bersejarah dinilai memberikan makna mendalam terhadap perjalanan spiritual umat. Selain hikmat, tradisi tersebut juga menjadi simbol harmoni di tengah keberagaman masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Di mana meninggal? Di Malaysia.
1: Ah, meninggal? Menengkar?
0: Iyalah.
1: Betul.
0: Menengkar. Itulah aku nak cakap.
1: Ah, kejap masa.

Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan melanjutkan informasi terkait tradisi unik memperingati kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah. Kalau tadi ada di Semarang yang ternyata ada jemaat di sana yang beribadah di lokasi bersejarah seperti di Lawang Sewu ya. Kemudian, kota besar seperti Jakarta dan Makassar biasanya menggelar misa kenaikan Yesus Kristus secara lebih meriah di gereja katedral. Ribuan umat memadati gereja sejak pagi untuk mengikuti doa bersama dan nyanyian pujian. Tema misa umumnya berkaitan dengan harapan, solidaritas, dan ajakan untuk memperkuat iman. Suasana ibadah yang sakral juga menjadi momen refleksi bagi umat Kristiani. Kemudian, ada lagi tradisi perayaan lilin yang masih banyak dilakukan saat ibadah berlangsung di sejumlah gereja. Jadi, pendengar, lilin itu melambangkan Yesus sebagai terangnya dunia yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Cahaya lilin yang memenuhi ruangan gereja menciptakan suasana tenang dan penuh penghayatan. Tradisi tersebut juga memperkuat nuansa sakral selama prosesi ibadah berlangsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, untuk tradisi unik lainnya adalah kaum muda gereja biasanya ikut meramaikan perayaan melalui drama dan tarian rohani bertemakan perjalanan Yesus Kristus. Pementasan tersebut menjadi sarana kreatif untuk memperkenalkan kisah kenaikan Yesus pada generasi muda. Beberapa gereja bahkan mengemas pertunjukan dengan konsep yang modern dan visual yang menarik. Meski lebih kreatif, pesan religius yang disampaikan juga tetap dipertahankan. Kemudian momentum kenaikan Yesus Kristus juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan berbagi kepada sesama. Banyak komunitas gereja mengadakan bakti sosial, membagikan sembako, hingga mengunjungi panti asuhan. Kemudian di beberapa daerah jemaat juga ada yang menggelar pawai rohani dengan membawa simbol-simbol keagamaan seperti salib. Prosesi biasanya diiringi dengan doa bersama dan lagu pujian sepanjang perjalanan. Itu dia tradisi unik dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus di berbagai daerah, pendengar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nonokan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata, "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?" keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
2: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu, dan simpan baik-baik di dalam hatimu."

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Mutiara Pagi, program yang selalu hadir memberi

0: Berikan pencerahan rohani untuk mengawali pagi hari kita. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita ada Ustadz Husni Mubarak. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi hari ini. Dan berkaitan dengan judul hari ini Pak Ustadz, yaitu tentang nikmat Islam, ketaatan dan kematian dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang mungkin sudah familiar ya Pak kalau membahas soal ketaatan dalam kehidupan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kematian dalam kehidupan dan kenapa itu dikaitkan juga dengan nikmat Islam? Silakan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Naqra'u wa antum mustami'un fa inna hudahudallah. Saya cuma bisa menyampaikan, para pendengar semuanya cuma bisa mendengarkan, fa inna hudahudallah, maka sesungguhnya hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada subuh yang penuh berkah ini melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas segala limpahan kesehatan, kesempatan yang mana Allah berikan kepada kita sehingga di subuh Jumat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita untuk bisa beribadah kepadanya dan untuk masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan itu kita, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita patut bersyukur, patut mensyukuri atas segala limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang berada di sini, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga segala tingkah lakunya dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini izinkan saya sedikit memberikan nasihat tentang nikmat ketaatan, kemudian ketaatan dan kematian. Nah, tentunya banyak dari kita tidak sadar. Ya, banyak dari kita, Allah menciptakan kita di dunia ini. Ya, Allah menciptakan kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk beribadah, selebihnya itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kalau seperti itu, ya kita harus patut, harus bisa mensyukuri, harus bisa mensyukuri atas segala yang Allah berikan kepada kita. Ya, atas segala yang Allah berikan kepada kita, karena semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya kepada kita, dan juga bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, andai kata kita bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la ta'udduha, maka tentunya kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai nantinya kita bisa tidur kembali. Sedikit apapun, sedikit Allah berikan kepada kita, ya, maka itu yang sangat bermanfaat kepada kita. Patut kita bersyukuri. Tetapi para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama, yang paling nikmat yang harus kita syukuri betul-betul, yang a'zamun ni'am, ya, yang a'zamun ni'am itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita ini, yakfikal islamu ni'mah, maka cukuplah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman, memeluk agama Islam dan lain-lainnya, ditakdirkan menjadi orang yang iman kepada Allah, percaya terhadap apa-apa yang telah Allah berikan, percaya terhadap apa-apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian diberikan kepada kita, maka itu adalah bentuk nikmat yang paling agung. Fa inna a'zaman ni'amillahi, maka sesungguhnya nikmat yang paling agung bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang hamba adalah li abdin akhrajahu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat yang paling agung itu setelah Allah takdirkan kita menjadi orang yang beriman, Allah takdirkan kita mulai dari yang tidak ada sampai menjadi wujud seperti ini juga harus kita syukuri. Wa akhrajahu minaz zulumat, dan juga Allah takdirkan kita, ya, dikeluarkan daripada kegelapan-kegelapan, dikeluarkan daripada selalu bermaksiat kepada Allah, ila zulumat ila nuril Islam, sampai menuju ke nur cahaya agama Islam dan lain-lainnya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhrajahu minaz zulumatil kufr, ya, akhrajahu minaz zulumatil kufr. Jadi salah satu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung itu adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedemikian itu sudah menjadi orang yang pilihan, menjadi orang yang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita selalu lalai terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Tetapi Allah tidak lalai terhadap kewajibannya kepada kita. Salah satu contoh adalah meskipun kita selalu bermaksiat kepada Allah, kita selalu masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hidup kita tenang dan lain-lainnya. Padahal kita selalu mengabaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu dimantapkan hati kita, dimantapkan untuk selalu bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, dan juga kita selalu berdoa agar bisa menghindar, agar bisa tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya, wa inna minasyugli yakfika ta'ah syaglan. Kita hidup di dunia ini sibuk dengan sendirinya. Ya, mulai dari bangun pagi, mulai dari sekarang itu sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dengan sibuk dengan kewajiban kita. Ya, sibuk dengan kewajiban kita, sibuk dengan anak kita, sibuk dengan istri kita, sibuk dengan dunia kita. Tetapi ingat para pendengar, kita ditakdirkan, kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sejatinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau melihat ibadah, ya, ibadah kita bisa hadir di sini adalah bentuk ibadah. Karena kenapa? Karena man kharaja minal baiti, barang siapa yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka orang-orang itu termasuk orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia kembali. Makanya para pendengar, ketika kita mendengarkan kajian-kajian di rumah ini, di rumah atau langsung kita datang ke tempatnya, maka kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesibukan yang seperti itu, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, kesibukan yang sangat, ya, yang sangat, ketaatan yang sangat kita dianjurkan untuk kita lakukan. Karena yakfi kata'ah syaglan, fata'atullah ta'ala a'zamul istighal. Ta'at kepada Allah itu a'zam, lebih agung, ya, lebih agung, lebih ditekankan untuk memang sibuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang sibuk di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka kita awali dengan niat yang baik. Maka kita awali dengan niat-niat yang bagaimana pekerjaan yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diniatkan dengan memang beribadah. Salah satu contoh para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sibuk pagi-pagi untuk berkantor, kita sibuk pagi-pagi untuk pergi mengajar dan lain-lainnya. Maka ketika kita keluar dari rumah, maka kita niatkan untuk niat beribadah, untuk mencari nafkah untuk anak istri kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sibuk, ya, kesibukan yang paling utama adalah kita memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan setiap hari akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan kita niat, kita awali pekerjaan kita itu diniatkan dengan memang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya pekerjaan itu bersifat duniawi, maka akan berubah menjadi nilai ibadah atau sifat yang bersifatan akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, wa inna minal imrati ail izzati yakfikal maut. ibrah, petunjuk atau nasihat kepada kita ketika kita masih dalam hidup sehari-hari, maka cukuplah mati kita menjadi nasihat bagi kita. Sering kita bertakziah, ya, bertakziah ke orang yang meninggal dunia, maka disitulah tempat kita untuk melihat, ya, untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk mencari gambaran hidup kita. Apapun di dunia ini, ya, pasti akan mengalami kematian. Endingnya ketika kita Allah takdirkan di muka bumi ini, maka pasti kita ditakdirkan oleh Allah, endingnya akan meninggal. Kita ditakdirkan terbuat dari tanah, maka pun juga insya Allah akan kembali kepada tanah. Makanya dari itu, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati itu sebagai petunjuk, mati itu agar sebagai nasihat bagi kita. Karena semua yang bernyawa, semua yang ada di sini pasti akan mengalami kematian. Kematian itu sebagai contoh, fa innal mauta akbarul mawaid, akbarul mawaid linnas. Maka sesungguhnya meninggal atau mati itu adalah petunjuk atau nasihat yang paling agung kepada kita semua. Meskipun kita hidup mewah, meskipun kita hidupnya kita senang di dunia, maka janganlah sampai kita lupa terhadap kematian kita. Apa yang harus kita bawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia? Apa yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang ketika kita meninggal dunia? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa sehingga amal yang kita lakukan pada saat ini bisa bernilai beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menambah bekal kita kelak di alam kubur sampai ke alam akhirat. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah nasihat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Maka nikmat yang paling agung adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesibukan yang paling mulia, kesibukan yang di dunia ini, maka cukuplah kita taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi larangan-larangannya Allah, itu sudah cukup. Kemudian nasihat-nasihat yang sering kita lupakan adalah mati itu sebagai nasihat yang paling agung, yang paling besar bagi manusia. Karena sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, maka sejatinya kita bersiap untuk mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita berharap ketika kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di akhir hayat kita ditakdirkan menjadi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kita tidak berharap meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian itu memang menjadi penting ya Pak Ustadz ya, karena ya, kematian itu adalah hal yang pasti datang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya di pagi hari ini. Semoga pendengar yang saat ini tengah mendengarkan ataupun menyaksikan Mutiara Pagi bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Semoga kita bisa jumpa lagi Pak Ustadz di Mutiara Pagi selanjutnya. Dan saya akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar RRI Nonokan, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Nonokan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Satu minggunya dua kali, KM Katalia sama hari Senin, KM Pantokrato hari Jumat. Makanya kita sih sekitar mungkin 80%-an tergantung dari Sulawesi sekarang ini.
2: Jadi semakin tingginya angka kematian ibu karena kanker serviks ya dan kanker payudara, jadi screening itu memang sedang gencar-gencarnya.
3: Sari berita, karantina Nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening sebelum dikonsumsi masyarakat Nunukan. Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Dokter Indonesia Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Karantina Nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi masyarakat Nunukan. Laporan Mimin Muslimin.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Utara Satuan Pelayanan Nunukan yang melakukan pengawasan terhadap arus logistik produk tumbuhan yang masuk ke Pelabuhan Turuntaka. Mengingat ketergantungan masyarakat Nunukan terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemeriksa tumbuhan terampil Ahmad Effendi Nur menjelaskan, berdasarkan data lapangan, sekitar 80% produk tumbuhan yang beredar di Nunukan berasal dari Sulawesi Selatan. Kehadiran karantina di pintu masuk pelabuhan untuk memastikan bahwa seluruh komoditas tersebut telah melewati proses screening dari daerah asal sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. Jadwal pengawasan dilakukan secara rutin sebanyak 2 kali dalam seminggu, mengikuti jadwal kedatangan kapal swasta dari Parepare. Setiap hari Senin, petugas fokus pengawasan pada muatan KM Katalia. Sementara pada hari Jumat, pengawasan KM Pantokrator untuk menjamin tidak ada celah bagi masuknya komoditas yang tidak terstandarisasi.
2: Satu minggunya 2 kali, KM Katalia sama hari Senin, KM Pantokrator hari Jumat. Makanya kita sih sekitar mungkin 80%an tergantung dari Sulawesi sekarang ini.
1: Hasil pengawasan di lapangan seperti apa, Pak?
2: Untuk pengawasan di lapangan untuk produk-produk pertanian berupa tumbuh-tumbuhannya itu, memang selama ini kan kita ada namanya setiap produk pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang masuk ke wilayah Nunukan itu harus ada sertifikat karantina dari daerah asal atau daerah pengeluaran Parepare.
1: Jenis komoditas yang masuk sangat beragam, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras hingga komoditas hortikultura. Berbagai jenis sayuran seperti tomat, cabai, dan kubis serta buah-buahan seperti jeruk, mangga, semangka, dan melon menjadi muatan rutin yang diperiksa oleh petugas karantina guna memastikan kesesuaian dokumen dan kondisi fisiknya. Menariknya, Effendi mencatat adanya peningkatan signifikan pada pengiriman buah-buahan kategori premium, khususnya semangka dan melon. Peningkatan permintaan tersebut dipicu oleh mulai jalannya program makan bergizi gratis di wilayah Nunukan. Hal ini menunjukkan bahwa peran karantina juga krusial dalam mendukung keberhasilan program nasional melalui penyediaan bahan pangan yang sehat.
2: IMBG itu memang berpengaruh pas sekarang, Pak. Cuma memang kalau buah-buahan memang berpengaruh. Jeruk, semangka itu sama melon sekarang kan banyak didatangkan dari Sulawesi. Kalau dulu kan sebelum ada kegiatan itu kan kita konsumsi untuk daerah sini sudah cukup, tapi sekarang memang kebutuhannya tinggi.
1: Untuk mempercepat pelayanan, karantina kini telah menggunakan sistem pemantauan digital yang terintegrasi secara daring. Data keamanan dari pelabuhan asal Parepare telah diterima oleh petugas Nunukan bahkan sebelum kapal bersandar. Dengan sistem tersebut, efisiensi waktu pemeriksaan meningkat tanpa mengurangi ketelitian dalam mendeteksi potensi ancaman hama penyakit. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Bidan Indonesia Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Ranting Nunukan terus menggencarkan pemeriksaan kesehatan reproduksi bagi perempuan di Nunukan. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini kanker serviks. Pelayanan kesehatan tersebut digelar bersamaan dengan program KB gratis bagi pasangan usia subur. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari IBI ke-75 yang dilaksanakan serentak di Kalimantan Utara. Ketua IBI Ranting Nunukan, Rina Diningtia Sawitri, mengatakan kasus kanker serviks di Nunukan menjadi perhatian. Untuk itu, deteksi dini sangat penting agar penyakit bisa diketahui lebih cepat.
4: Jadi, semakin tingginya angka kematian ibu karena kanker serviks ya, dan kanker payudara, jadi screening itu memang sedang gencar-gencarnya. Jadi, kenapa kita gabungkan dengan kegiatan KB, karena kita sekaligus merangkul kaum wanita dan wanita usia subur untuk melakukan pemeriksaan. Kanker serviks di Nunukan sudah sangat banyak korbannya, kanker payudara juga begitu, sehingga kita perlu deteksi.
3: Rina menjelaskan pemeriksaan dilakukan menggunakan metode HPV DNA yang dinilai lebih akurat, sebab pemeriksaan dilakukan melalui laboratorium dan ditangani oleh bidan terampil.
4: Cara pemeriksaannya ini HPV DNA ini lebih bagus dari IFA. Kalau IFA kita hanya melihat, kalau HPV DNA ini kita mengambil lendir sekret, nanti diantar ke rumah sakit untuk diperiksa laboratorium. Jadi mirip dengan pap smear. Ya, cuma bisa dilakukan oleh bidan dan tenaga bidan yang terlatih.
3: Ia juga mengimbau perempuan untuk rutin memeriksakan kesehatan reproduksi. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi risiko penyakit lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Salma Amin melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis membantu mendeteksi resiko penyakit pada guru SD Negeri 002 Nunukan. Laporan Ferry Herdiansa.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru meliputi tekanan darah, kadar lemak darah, dan screening penyakit tidak menular. Sejumlah guru diketahui baru pertama kali menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
6: Dan alhamdulillah manfaatnya tadi ya. Ya tentu sangat dirasakan yang pertama, manfaatnya positifnya pasti dirasakan pertama oleh sasarannya dalam hal ini yang guru-guru yang kita lakukan pemeriksaan kesehatan atau penapisan screening tadi ya. Dan betul-betul tidak ada yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan sepanjang hidup, ada juga yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan yang sama.
5: Program cek kesehatan gratis juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran guru terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Puskesmas Nunukan menilai deteksi dini penting untuk mencegah meningkatnya penyakit tidak menular. Hasil screening menemukan sejumlah guru memiliki kadar lemak darah yang cukup tinggi. Selain itu, beberapa guru juga mengalami kondisi prehipertensi yang berisiko berkembang menjadi hipertensi.
6: Jadi tadi itu banyak tidak sedikit temuan-temuan berisiko kadar lemak yang tinggi di dalam darah ya, itu teman-teman kita. Kemudian tekanan darah tadi yang prehipertensi yang bisa menuju ketika tidak dilakukan cerdik, budaya cerdik tidak ditanamkan germas gitu ya, tidak lakukan olahraga rutin, kelola stres, hindari asap rokok, kemudian makan membatasi gula garam lemak. Nah, bila itu tidak diindahkan, ya faktor resiko ke penyakit tidak menular tentu sangat mengancam. Okay.
5: Puskesmas Nunukan mendorong guru menerapkan pola hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Pemeriksaan kesehatan berkala juga diharapkan rutin dilakukan untuk mencegah resiko penyakit lebih serius. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengedar untuk Indonesia.
0: Pemeriksaan kesehatan guru dinilai penting untuk mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini. Kembali Ferry Herdiansa melaporkan.
5: Pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru dilakukan melalui screening kesehatan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Program tersebut bertujuan mengetahui faktor risiko penyakit lebih cepat sejak awal. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani.
6: Ya tentu sangat penting ya, karena bisa mendeteksi atau menapis resiko penyakit tidak menular, tentu cepat diketahui beresikonya, tentu cepat juga diberikan penanganan atau tindak lanjut atau intervensi sesuai kebutuhan gitu ya.
5: Penyakit tidak menular menjadi ancaman apabila tidak terdeteksi sejak awal melalui pemeriksaan rutin. Pemeriksaan kesehatan juga membantu menentukan penanganan suatu kondisi masing-masing peserta screening. Sebagian peserta hanya memerlukan perubahan pola hidup sehat untuk menekankan faktor risiko penyakit. Namun beberapa peserta membutuhkan terapi tambahan agar kondisi kesehatannya tetap stabil dan produktif.
6: Ketika berisiko, ada yang cukup dengan pengubahan pola atau lifestyle-nya, gaya hidupnya saja, ada yang memang sudah harus dilakukan tidak hanya mengubah gaya hidup tetapi juga memberikan terapi ya, tambahan obat-obatan untuk mengontrol tetap stabil begitu biar aman produktif begitu.
5: Puskesmas Nunukan mendorong guru rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Edukasi pola hidup sehat juga terus diberikan melalui program gerakan masyarakat hidup sehat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, RRI Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Nunukan menghimbau seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan belanja pemerintah di dalam daerah sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Nunukan mengimbau seluruh satuan kerja untuk mengoptimalkan belanja pemerintah di dalam daerah. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat belanja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Kepala KPPN Nunukan, Kuku Budi Wasono menjelaskan bahwa optimalisasi belanja pemerintah di dalam daerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal.
9: Saya juga selalu mengimbau ini kepada teman-teman KPA supaya belanjanya jangan keluar provinsi atau keluar dari Nunukan, usahakan belinya di sini ya, gitu ya. Kalau beli barang-barang ya kan online sini juga ada.
8: Ia menambahkan penggunaan anggaran di dalam daerah juga memperkuat perputaran ekonomi di Kabupaten Nunukan. Kondisi tersebut dinilai mampu mendorong perkembangan usaha serta pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Kenapa kalau belanja dari luar, Pak?
9: Manfaatnya, ekonominya yang merasakan luar. Misalnya nih, beli di Jakarta ya. Iya, yang merasakan manfaat ekonominya pengusaha-pengusaha Jakarta. Sementara teman-teman di sini, toko-toko di sini, vendor di sini, ya tidak merasakan. Itu makanya kami bawa, kalau ada di Nunukan, ya beli di Nunukan saja. Tapi ekonominya bisa dirasakan masyarakat sini. Itu secara simultan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di sini.
8: Meski demikian, percepatan realisasi anggaran juga menjadi poin utama. Setiap satker diminta melakukan penyerapan anggaran lebih awal agar dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan Deli Tareri.
11: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat, dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
12: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
13: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan. Bangsa dan negara menjadi wajah kedaulatan. Sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
11: Lanjut ia sampaikan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Dalita Riri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Karantina Nunukan pastikan keamanan produk tumbuhan asal Sulawesi Selatan telah melewati proses screening sebelum dikonsumsi masyarakat Nunukan. Cegah kanker rahim sejak dini, Ikatan Bidan Indonesia Nunukan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan yang kami hadirkan pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Pagi hari ini. Untuk Anda semuanya yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi. Untuk semua pendengar yang ada di wilayah Nunukan yang mendengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz, juga di wilayah Sebatik di FM 91,5 MHz ya, baik itu di Semenggaris, kemudian juga di seluruh seputaran Sebatik, di Tawau, Malaysia, di Kalabakan, juga yang berada di wilayah Sebuku, Sembakung, Lumbi, Stantalupa di Krayan di FM 92,7 MHz. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini masih cuti bersama ya, peringatan kenaikan Isa Al-Masih, dan hari ini juga Anda menikmati momen libur di hari Jumat ini. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa Anda kerjakan bersama keluarga, apapun yang tidak sempat karena kesibukan di tempat kerja atau di sekolah, hari ini Anda bisa luangkan waktu Anda untuk diri Anda sendiri. Dan buat semuanya yang pagi hari ini juga mungkin baru bangun atau baru akan memulai harinya, dan tentunya juga kalau kita bicara soal memulai hari, kadang kita merasa kurang semangat nih kalau baru bangun tidur ya. Jadi biar kerja atau juga aktivitas hari ini yang tetap dilakukan ya, baik itu pekerjaan atau apapun yang akan Anda lakukan di hari ini, agar tidak terhambat, ada beberapa tips singkat buat Anda ya. Jadi kalau pertama itu, sebelum minum kopi atau teh, pastikan satu gelas air putih masuk ke tubuh untuk rehidrasi. Nah, yang paling penting adalah air putih hangat. Nah, itu yang paling penting ya. Kemudian sinar matahari. Kenapa? Nah, buka jendela atau keluar rumah sebentar ya, pastikan sinar matahari pagi tentunya akan membantu mengatur ritme sirkadian tubuh supaya kita lebih sigap lagi. Kemudian kita bisa tulis nih 3 prioritas. Jadi jangan terlalu banyak mikir, cukup tulis 3 hal paling penting untuk harus selesai hari ini. Fokus ya, itu kunci. Jadi untuk Anda, hari ini Anda mau lakukan apa sih ya, Anda harus tulis, dan Anda bisa selesaikan hari ini apapun yang menjadi tujuan Anda di hari ini, atau juga kegiatan yang harus Anda lakukan di hari ini. Jangan lupa ya, sekali lagi, sarapan pagi itu penting. Sebelum beraktivitas atau di rumah saja juga perlu sarapan pagi, biar punya semangat yang luar biasa untuk menjalani awal pagi ini.

0: Permisi, Pak.
1: Ya, masuk.
0: Bapak panggil saya, Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
1: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
1: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah? Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya. 96,3 Pro 1 Nunukan.
3: Tahukah Anda pendengar manfaat sinar matahari di saat pagi? Hal yang sayang untuk dilewatkan. Sinar matahari pada waktu pagi tidak hanya membuat indah suasana di pagi hari, namun juga sangat penting untuk kesehatan. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Di samping itu, sinar matahari juga bermanfaat membunuh mikrobakteria. Oleh karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan untuk membuka jendela rumah di pagi hari agar cukup terkena sinar matahari. Selain itu juga, beberapa manfaat sinar matahari pagi bagi kesehatan, di antaranya, yang pertama, mengurangi gula darah. Kedua, mengandung vitamin D. Ketiga, membentuk dan memperbaiki tulang. Keempat, meredam kolesterol darah. Kelima, meningkatkan kebugaran pernafasan. Keenam, untuk kekebalan tubuh. Dan ketujuh, penawar infeksi dan pembunuh bakteri. Bahkan beberapa dari virus penyebar kanker dapat dibinasakan oleh sinar ultraviolet ini. Juga bakteri di udara bereaksi dan dapat dibinasakan oleh sinar matahari. Dan biasanya kita baru menyadari akan pentingnya kesehatan ketika tubuh dalam keadaan yang tidak nyaman atau sakit. Masalah tubuh yang tidak nyaman akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk itu, sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh, serta pilihlah yang juga sehat, baik dalam hal fisik maupun batin, sehingga perlu menerapkan pola hidup yang baik dan menyehatkan.

berbagai macam penyakit, seperti melancarkan sirkulasi darah, mengatasi sembelit, meredakan nyeri tenggorokan, membantu program diet, dan lain-lain. Minum air putih hangat dengan jarak waktu 45 menit sebelum Anda mengkonsumsi makanan dan minuman seperti biasanya. Lakukanlah secara rutin, maka manfaatnya akan semakin bertambah.

Tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan setiap

Tahukah Anda? Ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan berat.

Pendengar kembali lagi, Anda masih bersama kami di Nunukan Pagi. Hari ini temani Anda melakukan berbagai aktivitas pagi, apalagi dengan cuaca yang begitu cerahnya ya, pasti lebih semangat lagi. Dan hari ini momen spesial juga buat Anda berulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga kebahagiaan selalu mengitari kehidupan Anda, apapun yang Anda impikan terwujud, panjang umur, diberi kesehatan, kebahagiaan tentunya, dan yang pasti karir semakin baik ke depannya, keluarga juga semakin bagus ya. Dan di momen ini juga pastinya Anda juga punya momen-momen spesial lainnya, mungkin ada perayaan-perayaan tertentu atau juga ada kegiatan tertentu yang biasa dilakukan di setiap tanggal 15 Mei ini. Nah, dan di tanggal 15 Mei ini juga memperingati sejumlah hari penting tentunya, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Nah, di Indonesia tanggal ini juga ditetapkan sebagai cuti bersama dalam rangka peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan ya, apa ajakah itu peringatan-peringatan di tanggal 15 Mei? Nah, hari ini pemerintah Indonesia menetapkan pada hari Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Penetapan tersebut mengikuti peringatan hari kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari Kamis 14 Mei 2026 dan menjadi hari libur nasional. Kemudian juga hari ini juga diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Jadi peringatan ini ditetapkan oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga dan juga kehidupan sosial. Jadi pas hari ini, karena hari ini hari libur, jadi Anda bisa lebih mempererat lagi kebersamaan dengan keluarga Anda. Kemudian hari ini juga peringatan lain pada tanggal 15 Mei adalah hari penolak wajib militer sedunia. Nah, dilansir dari International Today, hari ini ditujukan untuk menghormati individu yang menolak wajib militer karena alasan moral, agama, atau juga keyakinan pribadi. Dan setelah itu hari ini juga turut diperingati sebagai Hari Aspal Sedunia ya. Merujuk dari National Today, peringatan ini berkaitan dengan sejarah penggunaan aspal dalam pembangunan jalan dan infrastruktur modern. Kemudian selain itu hari ini juga diperingati sebagai Hari Asisten Virtual Internasional dan yang diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini ditujukan untuk menghargai peran para asisten virtual dalam membantu pekerjaan administrasi, kemudian juga komunikasi hingga pengelolaan bisnis secara daring.

0: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini, dan segera kami akan update informasi perakhiran cuaca Kabupaten Nundukan bersama BMKG Nundukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca

0: Mendingan pagi hari ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mbak Serpin. Halo, selamat pagi Mbak Serpin.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar nih pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, luar biasa sehat Kak.
0: Syukurlah, terus semangat ya. Dan Mbak Serpin, silakan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Angel. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya Serpin akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari barat hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 18 knot. Dengan tinggi gelombang di kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter dan kondisi cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Demikian perakiran cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mbak Serpin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama Kak Angel.
0: Mendingan demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.

Ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor risiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan yang tepat.

cara menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Yang pertama, tidak merusak tempat wisata. Menjaga lingkungan sekitar harus dimulai dari diri sendiri. Contoh kecil, tidak merusak tempat wisata, misalnya mencoret-coret tempat wisata. No. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Cobalah membawa botol minuman sendiri ketika hendak melakukan perjalanan traveling. Bahkan, kita juga bisa membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik secara perlahan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Tahukah Anda pendengar? Bahan dasar pembuatan kertas adalah serat kayu dari beberapa pohon. Bayangkan, jika kita selalu menggunakan kertas, sudah berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas? Tidak hanya itu saja, kita juga harus mengurangi penggunaan tisu. Mulailah untuk mencoba menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Itulah beberapa cara untuk menjaga lingkungan ketika sedang traveling. Semua hal harus dimulai dari diri sendiri. Meski sedang asik berlibur, jangan lupa ya untuk tetap menjaga lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI.
1: Ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
2: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Ironogeba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000.